0: memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kalau Eri tadi lemes ya, itu karena mungkin kurang sarapan Sobat Gay. Tapi ini barusan udah sarapan, udah cukup panci buat memberikan informasi terbaru kepada kamu semua Sobat Gay, bahwa di hari ini, di hari Jumat ya, ada satu informasi bahwa ada semangat yang harus pokoknya semangat terus ya Sobat Gay. Semangat terus, ini Eri barusan sarapan kan. Ya sarapan ala kerajaan Bulgaria lah. Barusan sarapan pakai pecel ya Sobat Gay. Pakai pecel, telur dadar, ada tempe juga. Itu udah lumayan cukup buat membangkitkan semangat Eri ya. Karena tadi tuh sempat lemes banget. Sempat kayak, ini kenapa ya? Eri kira ngantuk, ternyata lapar ternyata Sobat Gay. Nah, Eri juga mau ngingetin kamu buat jangan lupa untuk sarapan ya Sobat Gay. Karena sarapan itu akan S-A-R-A-P-A-N. S-nya dari sarapan itu adalah semangat. Jadi kalau kamu sarapan, kamu pasti semangat menjalani harinya Sobat Gay. Nah, selain itu juga kamu pasti semangat karena ini masih awal bulan. Nah, nanti kalau udah pertengahan bulan, udah mau akhir bulan, nah itu mulai dah. Mulai agak lesu dikit, udah mulai agak kelimpungan dikit. Tapi karena ini awal bulan, mari kita maksimalkan semangat kita di awal bulan ini untuk nanti di tengah bulan kita mulai lemas lagi Sobat Gay. Nah, kamu juga boleh untuk kirim ke Eri ya, sarapan hari ini apa, karena barangkali menu sarapanmu itu juga bisa menginspirasi Sobat Gay yang lain untuk bikin atau makan menu sarapan yang serupa Sobat Gay. Karena ini kan cuacanya lagi cerah banget. Nah, cuaca cerah itu identik dengan situasi yang cukup menyenangkan Sobat, karena kalau mendung itu kan hawanya sendu, biasanya agak melo, agak tidak bersemangat. Nah, ini karena cuacanya lagi cerah banget, ini sarapannya juga harus mentok, semangatnya juga harus mentok, biar kita dalam melakukan aktivitas bisa semangat banget. Selain itu, kalau kamu nanti dalam perjalanan menuju tempat di mana kamu akan melakukan aktivitas, boleh banget juga kamu share informasi mengenai trafiknya dan cuacanya ke WhatsApp Gay Radio di 0811-378-1029. Kembali ngomongin sarapan, sarapan apa yang paling enak? Pecel? Nasi goreng? Atau ya, menu sarapan ala kerajaan Inggris lah. Dulu Pangeran Charles juga makannya ini, alias nasi padang. Barangkali kamu pagi-pagi pengen makan nasi padang, ya apa salahnya juga kalau kamu memang cukup oke untuk makan nasi padang di pagi hari. Tapi kalau Eri sih enggak ya. Nah, itu kamu juga boleh untuk share menu sarapanmu ke WhatsApp Gay Radio. Barangkali juga itu menginspirasi Sobat Gay yang lain untuk makan atau bikin sarapan yang serupa ke WhatsApp Gay Radio di 0811-378-1029.

Sobat Ki, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2, ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan, tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya lengkap. Dan nggak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah, distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi, belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi, tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City, lantai 2, ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutin Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City ITC, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

Sobat Ki, kita ngomongin sekarang mengenai MBG ya. Karena ini juga beberapa hari yang lalu ada informasi yang beredar bahwa di tengah kondisi karhutla yang mengakibatkan sekolah-sekolah di wilayah yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan ini tetap disuruh mengambil MBG nih Sobat Ki. Dan ini sudah mendapatkan pernyataan dari Kepala BGN mengenai hal tersebut. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, yang menegaskan bahwa tidak pernah memaksa distribusi program makan bergizi gratis terus berjalan di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan nih Sobat Ki. Ia menegaskan distribusi MBG di wilayah terdampak karhutla itu mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah maupun provinsi. Namun di sisi lain, Kementerian Kehutanan terus memperkuat pemantauan terpadu dari dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya konektivitas transportasi udara. Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyampaikan bahwa informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas operasi pengendalian sekaligus memberikan panduan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan pemantauan terakhir Kemenhut, kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dalam waktu yang relatif cepat, dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya. Ristianto mengatakan Kemenhut juga terus menyampaikan perkembangan secara terbuka melalui kanal resmi dari sistem Sipongi. Jadi ini ternyata kalau BGN ya Sobat K, ini tidak ada instruksi khusus atau tidak ada instruksi yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Sudaryono yang memaksa pendistribusian MBG tetap berjalan di tengah situasi libur sekolah karena kebakaran hutan dan lahan Sobat K. Jadi barangkali kamu mendapatkan informasi tersebut, ini juga sudah mendapatkan tanggapan ya dari Kepala Badan Gizi Nasional bahwa BGN tidak pernah memaksa distribusi program makan bergizi gratis untuk terus berjalan di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan ini juga tadi disampaikan mengenai bagaimana kondisi di sana, di wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ya Sobat K. Ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi yang mengatakan bahwa banyak hal yang masih dipantau oleh Kemenhut termasuk kondisi kualitas udara dan jarak pandang yang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dalam waktu yang relatif cepat Sobat K. Ya, kita harapannya yang terjadi di wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ini segera dapat pulih ya Sobat K, karena ini juga bukan hanya merugikan sektor perekonomian namun juga pastinya sektor pendidikan karena pada akhirnya ada sekolah-sekolah di wilayah tersebut yang terpaksa untuk harus diliburkan karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Puluhan sopir kendaraan logistik menggelar aksi demonstrasi di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Aksi ini merupakan bentuk keresahan para pengemudi terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang dan telah berlangsung selama beberapa hari. Para sopir kendaraan logistik yang mayoritas akan menyeberang menuju Bali menyampaikan tuntutan agar pihak ASDP bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas distribusi logistik karena waktu tempuh menjadi jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pagi ini membawa kabar, Satpol Airut Polres Situbondo ambil bagian untuk melakukan pengamanan pelaksanaan salawat burda tengah laut di pantai Kedai Siring, Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, pengamanan salawat burda tengah laut dilakukan secara khusus karena rangkaian utama kegiatan berlangsung di tengah laut dan diikuti jamaah yang berangkat menggunakan sekitar 53 perahu nelayan. Pengamanan gabungan antara Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi darat dan sisi laut. Ada 4 sarana apung yang dikerahkan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan. Pengamanan kegiatan di laut tidak hanya berkaitan dengan kelancaran prosesi, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi air. Karena itu kawan, penggunaan perlengkapan keselamatan menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak perahu.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu usung konsep agro kreatif untuk UCCN 2027. Pemerintah Kota Batu mengusung konsep Batu agro kreatif dalam seleksi nasional tahap 2 nominasi UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2027. Konsep ini memadukan potensi pertanian, kreativitas masyarakat, serta pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif daerah. Melalui konsep tersebut, Kota Batu ingin menunjukkan inovasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas Batu sebagai kota kreatif berbasis agro. Pengusulan UCCN 2027 diharapkan dapat membuka peluang kerjasama internasional dan meningkatkan daya saing serta promosi potensi Kota Batu di tingkat global.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay, masih seputaran informasi mengenai MBG ya, Sobat Gay. Ini Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan bahwa keracunan makan bergizi gratis atau MBG belakangan marak terjadi lebih dominan dikarenakan pelanggaran SOP, Sobat Gay. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengan Komisi 9 DPR di Senayan, Jakarta, Kamis 3 September 2026 kemarin. Pelanggaran SOP itu disebut Sudaryono mencapai hingga 80% nih Sobat Kei. Sudaryono mengatakan kebanyakan SPBG tidak mematuhi SOP. Ia mencontohkan SOP penyimpanan makanan hingga penyajian yang tidak sesuai kapasitas dapur. Sudaryono juga kemudian menyebut adanya pelanggaran expired date. Dia mencontohkan kasus keracunan 500 santri di Sidoarjo. Sudaryono memastikan BGN saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh menyusul laporan gangguan kesehatan yang diduga terjadi setelah mengonsumsi menu MBG di sejumlah daerah. Kasus yang dilaporkan antara lain terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Agam, Sumatera Barat, dan Lasem di Jawa Tengah, Sobat Kia. Ini memang sepertinya memang sangat-sangat perlu untuk lebih diperhatikan lagi dalam evaluasi menyeluruh dari BGN ini ya, mengenai penegakan SOP, bagaimana alur dan prosedur pendistribusian

0: kita harus paham dan mengetahui bagaimana keinginan dari para siswa. Juga yang jauh lebih penting adalah bagaimana alur pendistribusian dari dapur menuju ke sekolah penerima manfaat. Jangan sampai karena masaknya ini dari pagi ya, sebabnya karena kemarin kan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudarono, ini mengatakan bahwa dapur SPB itu mulai mengolah makanan pada jam 2 pagi. Nah, kalau jam 2 pagi baru dikirim pada siang hari, itu kan juga rawan makanannya jadi bau atau basi atau tidak layak konsumsi lah pada akhirnya. Itu juga harus menjadikan perhatian dan perhitungan ya dari BGN, bagaimana menyamaratakan atau juga menyesuaikan kondisi di wilayah-wilayah yang ada dapur SPBG-nya ini, sehingga penyaluran distribusi menu MBG itu bisa tepat sasaran, bisa tepat waktu juga pastinya. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus dan dalam evaluasi itu tidak menghasilkan apa-apa, ini kan juga patut dipertanyakan ya sobat, kayak apakah program MBG ini masih dapat dilanjutkan, atau karena banyaknya kasus keracunan dari program MBG ini kemudian pemerintah atau juga BKN kemudian mengambil penilaian bahwa sepertinya memang program ini perlu untuk di hold atau ditahan dulu sementara sembari mencoba untuk mencari bagaimana penyelesaian masalah dan bagaimana caranya sekiranya dari MBG ini dapat tetap bermanfaat dan dapat dinikmati oleh siswa penerima manfaat.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sobat K, mengenai kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Indonesia, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, kini menyerahkan temuan kasus keracunan makan bergizi gratis kepada aparat penegak hukum. Politikus Partai Gerindra itu mengklaim kepolisian akan menyelidiki dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diduga menjadi penyebab keracunan. Sejauh ini, ia mengklaim sudah ada 2 kasus keracunan yang naik ke penyidikan. Sudaryono mengatakan pihaknya tengah beres-beres tata kelola MBG dari kepemimpinan sebelumnya. Ia mengaku drop saat mengetahui ada temuan kasus keracunan baru-baru ini. Sudaryono juga mengaku terpukul dengan temuan keracunan MBG di sejumlah wilayah, dan ia juga berjanji akan memperbaiki tata kelola MBG secara menyeluruh. Nah, ini memang diperlukan sekali ya Sobat Game, mengenai perbaikan tata kelola MBG ya, karena kemarin kan ternyata disampaikan bahwa ada SPPG dan banyak beberapa SPPG itu tidak dapat mematuhi SOP yang diberikan oleh BGN, sehingga dampak dari tidak mematuhinya SOP tersebut adalah berpengaruh terhadap menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat Sobat K. Akhirnya terjadilah beberapa kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu kebelakang ini Sobat K. Dan ini memang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, karena kan ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak ya Sobat K. Karena jangan sampai kasus keracunan ini masih terus terjadi ke depan dan tidak ada penanganan lebih lanjut yang memang benar-benar bisa memutus kasus-kasus serupa agar terjadi kembali. Jadi memang kalau menurut Eri ya, ini antara BGN, pemerintah, dan pemerintah daerah ini memang harus bersinergi untuk menemukan formulasi yang tepat, untuk menemukan peraturan yang memang dapat mengakomodir bagaimana berjalannya SPPG ini hingga ke penerima manfaat, termasuk juga bagaimana penerima manfaat ini juga perlu untuk dilindungi secara hukum Sobat K. Karena mengingat kasus ini juga udah banyak sekali ya, dari awal pertama kali MBG ini berjalan hingga sekarang ini kan sudah banyak sekali korban yang diduga karena keracunan program MBG begitu Sobat K. Dan ini yang menjadi concern juga adalah bagaimana perlindungan para penerima manfaat ini melalui kacamata hukum Sobat K. Karena kan seharusnya kalau menurut Eri ya, seharusnya penerima manfaat ini atau siswa atau kelompok-kelompok rentan yang juga sebagai penerima manfaat dari MBG ini juga seharusnya dilindungi secara hukum. Bagaimana pemulihan kesehatannya, bagaimana akhirnya mungkin itu juga berpengaruh ke psikisnya, bagaimana pemulihan psikisnya, bagaimana nanti apabila terjadi hal-hal yang lebih tidak diinginkan itu terjadi, bagaimana juga perlindungan hak-hak mereka agar supaya masyarakat Indonesia khususnya para penerima manfaat dari MBG ini memang benar-benar dilindungi Sobat K. Jadi kalau Eri boleh menyarankan begitu ya, apabila ini juga didengarkan oleh para petinggi di BGN mungkin atau di Jember atau di SPPG-SPPG yang barangkali kamu Sobat K juga, kalau menurut Eri memang dari hulu sampai hilirnya memang harus ditemukan formulasi yang tepat mengenai aturan dan SOP yang jelas dan penegakannya juga, sehingga dalam berjalannya program ini memang benar-benar dapat memberikan manfaat yang benar-benar nyata. Manfaat yang benar-benar nyata, bukan hanya manfaat yang kita lihat sepintas-sepintas saja, karena sudah banyak sekali begitu kan mengenai komplain atau keresahan masyarakat mengenai program MBG ini Sobat K. Nah, barangkali kamu Sobat K punya juga keresahan atau komentar mengenai keracunan-keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu yang lalu, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Chris.
1: Sobat Ki, masih mengenai korban keracunan MBG ya, beberapa waktu lalu yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ini juga mendapatkan sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang meminta agar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur yang diduga sebabkan keracunan ratusan santri untuk dapat ditindak tegas. Zulhas mengatakan memberikan makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak tidak boleh sembarangan dan harus penuh dengan tanggung jawab karena menyangkut kesehatan, keselamatan, dan masa depan mereka. Menko Pangan tersebut juga meminta agar kasus-kasus keracunan seperti ini tidak hanya diberikan sanksi administratif saja. Namun apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran hukum, maka bisa ditindak lebih lanjut karena mengancam keselamatan banyak orang. Efek jera itu dinilai penting agar kepala SPBG dan pengelola dapur MBG sadar tanggung jawabnya bukan sekedar menyiapkan dan membagikan makanan saja, namun harus memastikan menu tersebut aman dan layak dikonsumsi anak-anak. Zulhas berjanji, peristiwa keracunan Sidoarjo akan menjadi evaluasi untuk memperketat pengawasan dan disiplin operasional SPBG di seluruh Indonesia. Sebagai diketahui, Sobat K, lebih dari 500 orang diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG yang didistribusikan dari SPBG Kalitengah di Kabupaten Sidoarjo kemarin, Sobat K. Nah, ini memang perlu ya untuk pada akhirnya ada pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab secara hukum mengenai apa dampak dari program MBG ini yang akhirnya menimbulkan kerugian, Sobat K. Karena ini kalau di Sidoarjo saja 500 santri keracunan menu MBG begitu, apalagi kalau dikalkulasikan sejak awal program ini berjalan hingga saat ini, bahkan kemarin pun ada lagi yang baru, Sobat K. Itu juga perlu mendapatkan perhatian ya, karena benar yang tadi apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan bahwa ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan generasi penerus bangsa. Kalau ini dikerjakan secara serampangan ya, kalau Eri bilang, ini juga harus ada tindakan tegas kepada kepala SPBG atau orang-orang yang memang harus bertanggung jawab mengenai menu dari MBG itu sendiri, Sobat K. Nah, barangkali kamu juga memiliki pendapat mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp G Radio di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

Sobat Ki, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyampaikan permohonan maaf atas keracunan massal setelah ratusan siswa menyantap makan bergizi gratis di Sidoarjo, Jawa Timur. Sudaryono juga menyentil petugas SPPG yang diduga melakukan kelalaian yang disengaja. Sudaryono mengatakan BGN terus memonitor jumlah korban yang keracunan. Dia juga meminta jajaran untuk terus mendata semua siswa yang telah menyantap MBG tersebut. Sudaryono menekankan bahwa setiap ompreng harus diberi label jam makanan dimasak serta batas maksimal MBG harus disantap. Dia menemukan bahwa kasus yang terjadi di Sidoarjo diduga makanan disantap siswa di atas standar jam yang telah ditentukan. Sudaryono menyebut keracunan di Sidoarjo ini adalah kelalaian yang disengaja nih Sobat Ki. Dia menekankan setiap petugas harus mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Sudaryono juga menekankan sanksi tegas dalam insiden keracunan massal di Sidoarjo ini, dan dia juga meminta agar kasus ini dapat diusut dengan tuntas Sobat Ki.

Sobat K, kali ini ada informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono yang mengungkapkan pihaknya akan merilis aturan insentif program makan bergizi gratis terbaru pada pekan ini, di mana pihaknya tengah menyiapkan peraturan Kepala Badan yang mengatur perubahan skema insentif tersebut. Selama ini, Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau juga disebut sebagai dapur program MBG mendapat insentif sebesar 6 juta rupiah per harinya, Sobat Ki. Sudaryono menjelaskan skema baru akan menerapkan perbedaan besaran insentif untuk masing-masing SPPG. Dengan demikian, penyaluran insentif akan diberikan sesuai kapasitas produksi masing-masing dapur. Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan tengah merancang skema insentif untuk menyesuaikan dengan jangkauan pelayanan SPPG terkait. Ia juga membandingkan antara SPPG yang melayani 500 penerima manfaat dengan SPPG yang melayani 1.000 penerima manfaat. Menurutnya, akan tidak adil jika mereka menerima jumlah insentif yang sama, padahal jumlah penerima manfaatnya ini berbeda. It's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sobat K, kalau cuaca ya, ini di depan K Radio pada saat ini terpantau cuacanya cukup terik. Padahal ini masih jam 8.57, jam 9 kurang 3 menit. Tapi triknya sepertinya cukup terasa ya Sobat K. Dan ini juga barangkali bisa untuk kita melakukan ini ya, aktivitas berjemur ya. Karena katanya just panas pada pagi hari itu cukup baik untuk kita melakukan aktivitas berjemur Sobat K. Karena sesuai pepatah dari Yunani kuno ya, yang pernah berkata begitu, mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Alhamdulillah akhirnya jawaban dari arti dari mens sana in corpore sano ini benar-benar sebagaimana maksud arti sebenarnya Sobat K. Karena selama ini kan kadang Eri biasanya mens sana in corpore sano itu Eri artiin sebagai ucapan selamat tinggal dalam menutup program atau memberikan semangat, tapi pada akhirnya mens sana in corpore sano pada Jumat ini Eri kembalikan artinya ke arti yang nyata. Tapi barangkali besok artinya bakal berubah lagi, atau dalam 10 menit lagi artinya bakal berubah lagi. Ya, itu sesuai mood Eri aja Sobat K. Nah, kamu juga boleh ingetin Eri informasi ya mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hutan melanda kawasan Sosas de la Ciana di Provinsi Leon, Spanyol Barat Laut. Peristiwa ini memaksa petugas untuk memperingatkan lebih dari 150 warga setempat untuk tidak keluar rumah. Ada asap tebal yang menutupi perbukitan di dekat Villa Brino dengan kobaran api yang membakar vegetasi di sepanjang lereng gunung. Eskalasi kebakaran terjadi sangat cepat, pemirsa. Pihak berwenang menaikkan status kebakaran ke tingkat 2. Status ini ditetapkan menyusul adanya ancaman serius bagi keselamatan penduduk. Operasi pemadaman dilakukan dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur darat dan udara. Pemadaman diperkuat dengan helikopter serta pesawat pemadam kebakaran. Sebelumnya, kebakaran juga melanda hutan di wilayah Valencia, Spanyol bagian timur. Kebakaran memaksa lebih dari 1.000 warga kota terdekat, Gatova, dievakuasi. Berdasarkan data sementara pemerintah nasional, lahan seluas 262.000 hektar telah terdampak secara nasional. Pemerintah juga mencatat terjadi 43 peristiwa kebakaran besar yang melanda berbagai wilayah di Spanyol sejak awal tahun. Pemirsa, puluhan pelajar dan mahasiswa berunjuk rasa di Santiago, Chile hari Kamis waktu setempat. Unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah Presiden José Antonio Kast, termasuk program reformasi konstitusi dan program sekolah terlindungi. Aksi ini dimulai dari Plaza Baquedano dan bergerak ke arah barat menyusuri Avenida Libertador Bernardo. Namun rombongan pengunjuk rasa terhenti setelah aparat Carabineros melakukan pembubaran massa. Dalam rekaman video terlihat aparat mengerahkan meriam air untuk membubarkan para pelajar. Aksi ini digelar oleh Koordinasi Majelis Pelajar Sekolah Menengah atau AKES di jaringan Solidaritas Mahasiswa serta sejumlah kelompok lainnya. Aksi ini menambah deretan demonstrasi mahasiswa sejak pemerintahan Kast dimulai, terutama sebagai bentuk penolakan terhadap pemangkasan anggaran dan berbagai reforma.

0: Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia kembali untuk Anda.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Sobat Kei, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online yang mengoperasikan beberapa situs dengan nilai transaksi mencapai 1,3 triliun rupiah. Brigjen Pol Adex Yudiswan, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengatakan pengungkapan itu bagian dari penanganan 3 perkara perjudian daring dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Menurutnya, ketiga kasus tersebut beroperasi secara nasional maupun internasional, Sobat Kei. Penyidik kemudian menelusuri sistem pembayaran yang digunakan dan menemukan transaksi melalui PT UltraPay Menterpercaya atau PT UPT. Sepanjang Januari 2026 hingga proses penyelidikan, total transaksi mencapai hingga lebih dari 1 triliun rupiah dan Adex mengatakan nilai itu setara sekitar 229 miliar per bulan atau 8,8 miliar rupiah per hari berdasarkan perhitungan penyidik. Dalam perkara ini, polisi menetapkan 5 tersangka, masing-masing berinisial APU, MAY, R, GG, dan TS. Satu orang lainnya berinisial FP saat ini masuk dalam daftar pencarian orang dan telah dicekal. APU disebut berperan sebagai penghubung dengan pengelola PT UPT, sedangkan MAY diduga menjadi direktur perusahaan yang menampung uang hasil transaksi deposit. Sementara R diduga memerintahkan APU mencari direktur fiktif untuk PT UPT sekaligus membuka rekening perusahaan yang digunakan dalam transaksi perjudian. GG disebut berperan untuk mengurus legalitas PT UPT dan memerintahkan R untuk mencari direktur perusahaan. Sedangkan TS diduga mengatur transaksi keuangan perusahaan yang digunakan untuk operasional situs judi tersebut. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga membekukan dana pada 5 penyelenggara jasa pembayaran dengan nilai total 51,99 miliar rupiah. Adex pula menambahkan pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, namun juga dengan memutus akses, menelusuri aset, dan memutus aliran dana. Para tersangka dijerat sejumlah pasal antara lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Transfer Dana dan KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Why not?

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, kadang kalau kita lagi buka sosial media gitu kan, lagi asik-asiknya baca, terus kita baca suatu postingannya, terus kita pengen bacain juga komentar-komentar dari warganet, terus kita buka kolom komentar, itu biasanya banyak banget tuh Sobat K, isinya promo atau komen-komen yang blasting, yang banyak banget isinya, hampir sama semua yang muatan dari komentar tersebut cuman promosi situs judi online Sobat K. Nah, ini ditemukan oleh Bareskrim Polri ya, ternyata spam komentar bermuatan judi online yang berseliweran di media sosial itu bukan aktivitas acak Sobat K. Bareskrim Polri menemukan jaringan yang mengatur penyebaran promosi situs judi daring tersebut hingga beroperasi lintas negara. Pengungkapan bermula dari laporan informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait maraknya spam komentar judi online di sejumlah platform media sosial. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adex Yudiswa mengatakan penyidik kemudian melakukan penyelidikan dan patroli siber. Dari penelusuran itu, ditemukan sejumlah situs judi online yang menggunakan spam komentar untuk mengarahkan pengguna ke situs utama. Pada perkara pertama, penyidik menemukan spam komentar yang mengarahkan pengguna ke situs Garam 26, SOR 54, dan Rawit 14. Ketiga situs tersebut kemudian terhubung dengan situs utama pusat JP68. Sementara pada Juli 2026, patroli siber menemukan peningkatan spam komentar yang berkaitan dengan situs Paris 52, Hantam 01, dan Manis 36. Situs-situs tersebut mengarahkan pengguna ke Jari Bos. Menurut Adex, situs-situs tersebut menawarkan berbagai permainan judi online, mulai dari slot, kasino, judi bola, hingga permainan lainnya. Aktivitas jaringan itu disebut sebagai beroperasi secara nasional dan internasional. Bareskrim kemudian mengajukan permohonan kepada Komdigi untuk melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap seluruh situs yang ditemukan dalam penyelidikan. Nah, ini kalau ngomongin soal judi online-nya Sobat Ki, in this economy gitu ya, di mana harga semua udah pada mulai naik, di mana semua juga di ekonomi yang sekarang yang penuh ketidakpastian ini, kok ya masih gitu, maksudnya kok ya masih punya keinginan untuk main judi online. Padahal itu kan kalau menurut Eri ya, itu adalah hal yang kita udah tahu gak mungkin, hampir-hampir gak mungkin kita bakal bisa untung sih kalau menurut Eri ya, dari situs-situs judi online. Karena yang Eri tahu begitu, memang ada orang yang mengoperasikan akun-akun kita untuk disetting awal dikasih menang, kemudian akhirnya ya kita karena adrenalin dan rasa keingin tahuan lebih tinggi ya, pada akhirnya kita terus untuk bayar, terus kita untuk beli, terus kita untuk top up dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya yang rugi juga kita sendiri begitu Sobat K. Apalagi di situasi ekonomi yang sekarang, lebih kalau menurut Eri ya, lebih penting untuk makan sendiri atau bersama keluarga, atau ngasih makan anak yatim gitu, yang lebih bermanfaat, yang lebih apa, yang bisa lebih dirasakan langsung oleh mereka, daripada mengeluarkan uang yang tidak tahu kita apakah uang itu dapat kembali ke kita atau tidak. Justru alih-alih kita pengen uangnya balik, malah kita yang boncos. Kalau menurut kamu gimana Sobat Ki? Barangkali kamu juga ada pesan tuh buat orang-orang yang saat ini masih mengakses situs-situs judi online. Barangkali kamu juga pesan bagi mereka bagaimana caranya agar berhentilah dari kegiatan-kegiatan tersebut, karena bukan hanya merugikan sendiri, tapi juga bisa jadi merugikan keluarga. Karena apa, bisa aja ketika kita udah kecanduan main judi online begitu, kita terus kemudian ingin top up tapi uang belum ada, akhirnya kita melakukan segala cara agar bisa top up di situs judi online tersebut. Nah, barangkali Sobat K, kamu juga punya pesan terhadap orang-orang dan teman-teman yang masih mengakses dan melakukan aktivitas judi online. Barangkali kamu juga memiliki pesan terhadap mereka untuk mengingatkan. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Proses seleksi penerima beasiswa Cinta Bergema yang digagas pemerintah Kabupaten Jember memasuki tahap baru. Hasil verifikasi administrasi dari 11.000 pendaftar telah diumumkan pada Rabu 2 September lalu. Sebanyak 7.566 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun, jumlah tersebut belum menjadi hasil akhir. Pemkab Jember nantinya akan kembali melakukan penyaringan untuk menetapkan sekitar 4.200 mahasiswa sesuai kuota yang tersedia. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, seleksi dilakukan secara ketat karena program ini sepenuhnya dibiayai APBD Jember. Pendaftar harus tercatat sebagai warga Jember, berstatus mahasiswa aktif, serta tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pihak lain. Verifikasi juga melibatkan Dispenduk Capil dan perguruan tinggi untuk memastikan keabsahan data kependudukan dan status kemahasiswaan.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pembangunan tol Malang ke Panjen diproyeksikan tidak hanya mempercepat perjalanan dari Malang menuju ke Panjen, tetapi juga membuka akses yang lebih luas ke kawasan selatan Jawa Timur. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, keterhubungan tersebut diharapkan memberi dampak lebih luas, tidak hanya bagi Kabupaten Malang, tetapi juga wilayah lain di kawasan selatan Jawa Timur. Khairul menambahkan, dengan akses yang semakin terintegrasi, tol Malang ke Panjen diharapkan menjadi salah satu penghubung yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kawasan selatan Jawa Timur.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Pemkab Madiun terus mengkaji penataan kawasan pusat pemerintahan di Kota Caruban agar semakin representatif. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengalokasikan anggaran 5 miliar rupiah untuk membebaskan lahan milik pribadi seluas 8.807 meter persegi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Gunawi mengatakan anggaran tersebut secara khusus disiapkan untuk proses pembebasan lahan. Lahan yang digunakan nanti berada di sisi selatan alun-alun Reksogati. Nantinya, lahan akan digunakan untuk mendukung pembangunan delta atau persimpangan jalan baru yang menghubungkan kawasan alun-alun Reksogati dengan Jalan Panjaitan.
4: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Harga kebutuhan pokok di Surabaya kemarin masih bergerak fluktuatif. Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau SISKA Perbapu Jawa Timur menunjukkan beras premium naik, sementara komoditas yang paling melonjak adalah cabai rawit merah. Secara nasional, harga cabai rawit merah Rp61.600 per kilogram atau naik sekitar 5%. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas seperti minyak goreng curah, telur ayam ras, garam, cabai merah, dan gas LPG. Untuk harga yang turun adalah minyak kita, daging sapi, daging ayam, ayam kampung, dan telur ayam kampung.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sobat GI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memastikan terus mendukung penuh jajaran Bareskrim Polri dalam memberantas praktik perjudian online atau judol. PPATK memastikan akan mendampingi penyidik untuk melacak aliran dana sindikat judi online. Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Yuliani, menyampaikan bahwa selama ini kolaborasi antara PPATK dan penyidik Polri telah membuahkan banyak hasil analisis yang signifikan dalam penanganan perkara. Yuliani menegaskan bahwa ke depan PPATK akan terus berperan aktif sebagai sektor terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang bersumber dari aktivitas ilegal seperti judi online. Dalam kesempatan yang sama, Dirtipit Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adek Yudiswan mengungkapkan bahwa bantuan analisis dari PPATK dalam membongkar aliran dana sindikat judol mengatakan bahwa manfaat berbagai infrastruktur keuangan untuk menutupi jejak mereka. Adek menjelaskan bahwa tantangan penyidik saat ini tidak sederhana karena perkembangan infrastruktur digital yang sangat cepat. Selain itu, sifat judi online yang borderless atau tanpa batas membuat penelusuran aset menjadi lebih kompleks, Sobat Ki. Oleh karena itu, dia memastikan pihaknya terus bersinergi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Bank Indonesia. Selain penegakan hukum dan pelacakan aset, dia juga mengimbau masyarakat agar tidak tertipu. Dia menekankan pentingnya pemahaman bahwa judi online pada dasarnya adalah praktik penipuan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat Game, masih seputaran informasi mengenai pemberantasan judi online. Ini kemudian muncul satu pertanyaan, Sobat G. Ini kan sudah bukan kali pertama ya, Bareskrim Polri untuk membekukan atau men-takedown atau juga barangkali sampai menangkap dari para pelaku judi online ini. Namun sampai saat ini ternyata praktiknya masih berlanjut, Sobat G. Dalam artian ternyata dalam upaya Bareskrim Polri untuk memberantas judi online ya, ini ternyata masih terus berlanjut. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ya judi online itu sulit diberantas, Sobat Ki? Nah, ini juga disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Adex, yang mengakui sebagai aparat penegak hukum tidak mudah untuk memberantas judi online. Katanya, ketika satu domain diputus aksesnya, para pelaku akan cepat berpindah ke domain yang lain dan membuat mirror site atau mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, Adex juga menyampaikan bahwa dalam penyamaran aliran dana, para pelaku juga memanfaatkan berbagai cara, mulai dari pola layering, rekening nomine, e-wallet, hingga transaksi melalui aset kripto. Namun dia memastikan bahwa Direkt Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus melakukan upaya pemblokiran, penelusuran aset, dan penyitaan seluruh infrastruktur dengan bekerja sama dengan Komdigi, PPATK, dan lembaga lainnya. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa judi online bersifat borderless atau tidak mengenal batas negara. Pusat pengendali bisa berada dalam satu negara lain, operator bisa berada di negara yang berbeda, tim marketing pun bisa di negara yang berbeda juga nih Sobat Ki. Oleh karenanya memang diperlukan sinergitas yang harus dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan agar tantangan ini tidak menjadi kendala dan judi online dapat diberantas sampai akar-akarnya.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan besaran insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per harinya. Skema insentif SPPG akan disesuaikan dengan jumlah porsi makan bergizi gratis atau MBG yang diproduksi.
2: Aturan dibuat oleh pimpinan sebelum saya. Ada dapur bikin 3.000 porsi, ada yang 2.000 porsi, ada yang dapur 2.500 porsi. Dibayar semua 6 juta kan nggak adil. Iya dong. Artinya kalau 2.000 itu 3.000 porsi, baru 6 juta. Tapi kalau kamu bikin 2.000 porsi, dibayar 6 juta, berarti kan kandungannya nggak 15.000 satu porsinya. Karena tidak 2.000, betul nggak? 6 juta dibagi 2.000 porsi, jadinya 3.000 rupiah per porsi.
3: Jadi kita berarti parameternya
2: sekarang tidak rata semua, kemudian satu dapur semua kemudian dibayar 6 juta. Itu tidak adil.
4: Ini sudah berlaku berarti?
2: Gini, yang berlaku itu sampai dengan hari ini itu kan peraturan lama. Saya semenjak jadi kepala badan, saya sudah mengajukan peraturan kepala badan yang harapannya di minggu ini itu sudah keluar, sehingga di minggu ini rencana besok atau Senin saya mau umumkan perubahan insentif itu.
1: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Provinsi Jambi menyebabkan kabut asap terus menyelimuti kota Jambi. Kondisi ini membuat kualitas udara di sejumlah kawasan masuk kategori sangat tidak sehat. Masyarakat pun dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi resiko gangguan pernafasan. Berdasarkan data laman dari IQR, konsentrasi polutan PM2,5 di Jambi mencapai 172,9 mikrogram per meter kubik. Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan memusatkan personel, peralatan, dan armada udara di sejumlah wilayah dengan tingkat kebakaran dan sembaran asap tinggi. Sebanyak 5.984 personel gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD hingga unsur swasta diterjunkan untuk melakukan operasi pemadaman dan juga pendinginan. Strategi penanganan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Operasi modifikasi cuaca atau TMC dilakukan saat tersedia potensi awan semai. Sementara itu, pemadaman mulai jalur darat dan waterbombing diperkuat di wilayah dengan potensi awan terbatas. Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang. Zona 102.9 K Radio.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ini hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026. Yang artinya ini adalah H-1, besok akan ada kegiatan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra, Sobat K. Nah, ini sebanyak 25.613 peserta akan mengikuti gerak jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra pada Sabtu besok. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya nih, Sobat K. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, namun juga berbagai daerah di luar Jember. Nantinya mereka akan menempuh rute dari alun-alun Tanggul dan berakhir di alun-alun Jember. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan Tajemtra masih menjadi salah satu kegiatan olahraga masyarakat yang menarik minat peserta dari berbagai daerah dan kelompok usia. PLT Kabid Kepemudaan dan Pembudayaan Olahraga atau KPU, Disporabut Parjember, Deta Irama Kasih mengatakan, pihaknya terus mempersiapkan kebutuhan peserta agar pelaksanaan Tajemtra dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah pelayanan pengambilan nomor dada peserta yang dipusatkan di Jember Sport Garden atau JSG dan GOR PKPSO Jember. Deta mengimbau peserta untuk menjaga kondisi kesehatan serta mengikuti ketentuan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Tajemtra tidak hanya menjadi ajang olahraga, namun juga kesempatan memperkenalkan Jember kepada peserta dari berbagai daerah. Selain gerak jalan, Tajemtra tahun ini juga akan diramaikan penampilan drum band dari pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi uji coba untuk melihat peluang pengembangan parade atau kompetisi drum band dalam gelaran Tajemtra berikutnya. Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta, sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang, Sobat K. Nah, ini kalau ngomongin Tajemtra itu memang salah satu kegiatan yang sangat dinanti ya oleh warga Jember khususnya, dan ternyata juga diikuti nih Tajemtra tahun ini diikuti oleh warga-warga atau masyarakat di luar Kabupaten Jember. Nah, Sobat K, gimana nih persiapanmu untuk menyambut Tajemtra tahun 2026 yang akan diselenggarakan besok, Sobat K? Apakah kamu sudah mempersiapkan pernak-perniknya, ornamennya, atau justru kamu lebih prefer untuk mempersiapkan diri dan ketahanan diri? Nah, boleh banget untuk kamu share mengenai kesiapanmu untuk melaksanakan Tajemtra. Kalau besok kamu ikut dalam pelaksanaan Tajemtra ya, boleh banget untuk kamu share mengenai persiapanmu ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat Ki, ini ada tadi Erika nanya mengenai gimana nih persiapan buat Tajam Tra besok. Nah, ini Sobat Bagus join nih Sobat Ki. Bagus, Sobat Bagus menyampaikan bahwa lagi mempersiapkan ornamen-ornamen nih Mas buat besok. Asik. Enggak tahu nih ornamennya dia mau dipasang di mana, tapi ini warna-warni banget ya Sobat Ki. Ini kalau melihat konsepnya sih sepertinya lagi cosplay flamingo sih ini kayaknya. Barangkali besok kamu ketemu Sobat Bagus ya. Sobat Ki, barangkali kamu besok lagi nonton atau ikut Tajam Tra, besok ketemu Sobat Bagus, disapa aja deh dia. Karena ini pernak-perniknya nyentrik sekali, warnanya juga ngejreng gitu. Kalau menurut Eri ya, ini juga Sobat Bagus selain mempersiapkan pernak-pernik, juga pastinya Sobat Bagus mempersiapkan fisiknya. Karena ini kan jalannya jauh gitu, dari alun-alun Tanggul menuju ke alun-alun Kabupaten Jember. Nah, barangkali kamu juga sedang melakukan persiapan Sobat Ki, boleh juga untuk kamu share persiapanmu untuk Tajam Tra besok ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

Sobat Game, mengenai persiapan pengamanan Tajamtra pada besok 5 September 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menggelar rapat persiapan pelaksanaan Tajamtra Tanggul Jember tradisional pada 2026.

0: Masyarakat dalam jumlah besar. Selain menjadi kegiatan olahraga dan rekreasi, Tajamtra juga memiliki nilai tradisi yang telah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat Jember. Oleh karena itu, aspek keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus masyarakat menjadi perhatian dalam persiapan pengamanan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Adi Wijaya, SSTP MSI, mengatakan bahwa Satpol PP siap untuk mendukung pelaksanaan Tajamtra dengan mengedepankan kesiapsiagaan dan koordinasi di lapangan. Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Jember, Herwindo Tri Rahadi Esos, menyampaikan bahwa rapat menjadi momentum untuk mematangkan teknis pelaksanaan tugas di lapangan. Herwindo menambahkan komunikasi antar personil dan koordinasi dengan unsur terkait menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran kegiatan. Satpol PP juga akan mengoptimalkan pemantauan terhadap kondisi di sepanjang jalur yang dilalui oleh peserta. Satpol PP Kabupaten Jember menghimbau untuk masyarakat agar turut menjaga ketertiban selama pelaksanaan Tajamtra. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan petugas serta turut menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat Gay, lonjakan peserta dalam gelaran Tajemtra tahun ini ya, ini menggambarkan banget mengenai tingginya antusiasme masyarakat terhadap salah satu agenda tradisional terbesar di Kabupaten Jember ini Sobat Gay. Karena pada penyelenggaraan 2024 jumlah pesertanya itu mencapai 15.155 orang. Kemudian naik tipis pada 2025 menjadi 15.171 peserta, dan di tahun ini angkanya melesat tinggi Sobat Ki, mencapai lebih dari 25.000 peserta. Beuh, berat sih kalau lebih dari 25.000 ini, berarti emang semangatnya, keinginannya ini memang tinggi banget ya Sobat Ki. Nah, ini juga para peserta dijadwalkan untuk memulai perjalanan dari alun-alun Tanggul sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu besok. Mereka kemudian akan menempuh rute hampir 30 km menuju kawasan alun-alun Jember. Sepanjang lintasan, ribuan warga diperkirakan turut membadati jalur untuk menyaksikan sekaligus meramaikan kegiatan tersebut. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, Regarjien, menilai peningkatan jumlah peserta membuktikan Tajemtra tetap memiliki daya tarik kuat di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember juga ingin acara tersebut berkembang bukan semata-mata dari sisi skala, namun juga sisi manfaatnya. Menurut Bupati Jember Muhammad Fawaid atau kerap disapa Gus Fawaid, menaruh perhatian agar Tajemtra mampu menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Besarnya jumlah peserta diharapkan berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas sosial, kreativitas warga, serta perputaran ekonomi di sepanjang jalur kegiatan. Rute hampir 30 km dari Tanggul menuju Jember dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Kehadiran puluhan ribu peserta beserta keluarga pendukung dan masyarakat yang menyaksikan dapat membuka peluang bagi UMKM, pedagang makanan dan minuman, jasa transportasi, hingga pelaku usaha kecil lainnya. Memang kalau Ering lihat ya, ini salah satu agenda tahunan yang dimiliki Kabupaten Jember yang segala lininya itu saling berkesinambungan Sobat Ki. Dalam artian mungkin ada warga Jember yang di tengah atau di pusat kota ya, ada warga Jember di pusat kota yang ingin mengikuti Tajemtra karena ini startnya dari Tanggul, akhirnya agar supaya tidak bolak-balik bawa kendaraan, akhirnya naik transportasi online ataupun juga transportasi lainnya. Setelah itu sampai di Tanggul bisa aja jajan dulu di sekitaran, makan di warung-warung sekitaran, juga meningkatkan pendapatan bagi mereka. Selain itu di perjalanan nanti juga banyak banget yang bisa untuk saling mendukung Sobat Kesi, sehingga memang gelaran Tajemtra ini sangat menarik sekali, sangat punya konsep dan menurut saya punya tema dan konsep yang sangat kuat dan matang. Dan manfaatnya ini juga harapannya ke depan bisa lebih melebar lagi ke lebih berbagai lini lagi yang dapat menerima manfaat dari gelaran Tajemtra.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, kini kita beralih informasi mengenai sound horek nih Sobat Kay. Karena beberapa waktu yang lalu kan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, ada beberapa daerah, baik itu kecamatan ataupun kelurahan di Jember dan di kota-kota lain, khususnya di Jawa Timur ya Sobat Kay. Ini kan biasanya juga diikuti oleh parade atau karnaval sound horek. Nah, beberapa waktu lalu juga ada beberapa kasus yang memakan korban jiwa akibat sound horek ini sendiri Sobat Ki. Ini ada 3 warga yang meninggal yang akhirnya membuat Pemprov Jatim akan melakukan evaluasi terkait aturan sound horek. Hal itu disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan melakukan kajian ulang aturan terkait festival sound horek usai menelan korban jiwa. Karena dalam sebulan tercatat ada 3 orang yang meninggal dalam festival. Pertama, Zainal Arifin alias SN berusia 29 tahun yang tewas saat tidur di atas truk yang bermuatan sound horek saat melintas di Jalan Kerasak, Desa Candi Jati, Kecamatan Artajasa, Kabupaten Jember. Kepalanya terbentur saat menabrak gapura desa pada Minggu 2 Agustus 2026 kemarin Sobat Ki. Kedua, Bonari berusia 44 tahun, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang meninggal akibat serangan jantung saat mengikuti festival sound horek pada Minggu 23 Agustus 2026 yang lalu. Ketiga, Selamat Timbang berusia 57 tahun, warga Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember yang tertimpa kanopi dan tembok karena getaran sound horek saat mengantar istrinya ke apotek pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda telah menerbitkan surat edaran bersama untuk mengatur penggunaan sound system atau sound horek agar tidak melanggar ketertiban umum. Poin utamanya mengatur batas kebisingan untuk festival yang diselenggarakan di tempat statis atau tempat terbuka dibatasi maksimal 120 desibel. Sementara apabila sound horek non-statis atau berkeliling maksimal 85 desibel. Selain itu, dilarang melintasi tempat ibadah saat ibadah berlangsung, rumah sakit, dan lingkungan pendidikan saat kegiatan belajar. Lalu, kendaraan pengangkut sound system harus sesuai ketentuan dan lolos uji kelayakan dan wajib mengantongi izin dari kepolisian. Pemprov Jatim dan Forkopimda akan mengkaji ulang aturan tersebut untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Kedepannya, aturan akan lebih diperketat dengan tambahan beberapa poin yang mengatur kembali soal desibel dan lokasi harus jauh dari pemukiman masyarakat. Ini memang dalam gelaran festival sound horek itu Sobat Ki, memang bagi orang yang memang menyukai begitu atau bisa dikatakan juga fans berat dari sound horek begitu, tidak ada masalah itu dengan suara ataupun susunan sound di truk-truk yang hingga tinggi ya biasanya Sobat Ki. Cuman yang perlu diperhatikan juga adalah ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang lain yang mungkin hanya ingin beristirahat tanpa harus menerima atau mendengarkan musik yang terlalu kencang, karena bisa jadi ketika ada masyarakat yang sedang ingin istirahat karena lelah, karena bekerja, lalu mungkin juga karena adanya gelaran festival sound horek yang tidak mempertimbangkan faktor kenyamanan masyarakat yang lain, pada akhirnya dikhawatirkan juga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban di lingkungan tersebut. Dan ada baiknya memang dalam penyelenggaraan festival sound horek ya Sobat K, ini juga mempertimbangkan banyak faktor sehingga dalam penyelenggaraannya ini memang benar-benar tidak merugikan pihak manapun.

Sobat Ki, Eri mau mengingatkan juga mengenai hari ini, di hari Jumat, tanggal 4 September 2026, azan zuhur akan berkumandang pada pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu Sobat Ki yang saat ini sedang dalam perjalanan, hendaknya juga mencari musholah atau masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi Sobat Ki yang menunaikan ibadah sholat Jumat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out the Viva buat aku juga, please.
0: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva. Glowing bersamamu.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melibatkan sedikitnya 378 personel TNI dan Polri guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pamekasan. Para personel dari dua institusi ini merupakan anggota yang bertugas di masing-masing desa dan kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Sekda Pamekasan Taufikur Rahman bilang, pemerintah pusat telah menginstruksikan ke masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan pencegahan potensi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau seperti sekarang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 144 alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dimusnahkan Balmon kelas 1 Semarang. Barang sitaan hasil penertiban sejak April 2025 hingga Agustus 2026 ini terdiri dari HT, repeater, exciter hingga 1 unit jammer. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Semarang Supriyadi bilang, alat rakitan tanpa izin bisa memancarkan gelombang liar yang mengganggu spektrum frekuensi radio. Yang lebih mengkhawatirkan, gangguan tersebut bisa menyasar frekuensi vital navigasi penerbangan hingga sistem pemantauan cuaca milik BMKG. Karena itu, Balmon Semarang memperketat pengawasan dan meminta masyarakat menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi dan memiliki izin resmi.
3: Dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM, hingga Agustus tahun 2026 luas tanam tembakau tercatat mencapai 15.672,68 hektar, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang berada di angka 12.041 hektar. Bahkan harga jual tembakau saat ini relatif tinggi. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkor Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Bambang Wahyudi mengatakan peningkatan

0: Dan luas tanam tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi iklim pada musim tanam tahun ini.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif bersama Eri Ali Davi pada hari ini Jumat 4 September 2026. Nanti pada jam 2 siang kamu akan ditemani oleh Raviana yang akan memberikan informasi untukmu sampai jam 8 malam nanti. Sekian K Perspektif bersama Eri Ali Davi pada Jumat 4 September 2026. Saya Eri Ali Davi pamit. Selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
6: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sound of knowledge. Go.

0: menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah apartemen di kawasan Jalan Mas Mansyur, Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran pun sampai dengan saat ini masih berupaya memadamkan api dan melibatkan sebanyak 17 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Untuk mengetahui selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi dan Muhammad Zuhal langsung dari lokasi kebakaran. Satrio, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah api sudah berhasil dilokalisasi?
1: Ya, Febrian, sejatinya api telah menyambar di lantai 5, tepatnya di Tower 3 Apartemen Pavilion, kawasan Tanah Abang. Dan saat ini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk mengevakuasi beberapa penghuni di unit-unit mereka. Adapun kebakaran terjadi sekitar pukul 11, kemudian pukul 11 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran menerima laporan tersebut dan tiba di lokasi kebakaran di kawasan Tanah Abang ini sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan 6 menit kemudian, atau tepatnya sekitar pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, sejatinya api telah berhasil dilokalisir oleh petugas, namun hingga saat ini asap masih mengepul Tower 3 Apartemen Pavilion di kawasan Tanah Abang. Dan meski api sudah berhasil dilokalisir dan asap sudah tidak sepadat pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat tadi, namun saat ini api terus naik ke lantai, dari mulai lantai 5 hingga lantai 8 dan juga lantai 9. Dan hingga saat ini ada 23 penghuni yang telah berhasil, maksud kami 14 penghuni yang telah berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Sementara itu masih ada 23 penghuni lainnya yang masih dalam proses pencarian atau proses evakuasi. Dan proses evakuasi pun menggunakan skylift dari petugas pemadam kebakaran. Dan hingga saat ini ada sekitar 23 total unit mobil damkar yang dikerahkan untuk menangani kebakaran yang terjadi di apartemen Pavilion kawasan Tanah Abang ini. Memang sebelumnya pada awal dikerahkan, petugas damkar mengerahkan 17 unit dan juga 85 personel, namun saat ini unit dan juga personel ditambah menjadi 23 unit mobil damkar dan juga 105 personel petugas pemadam kebakaran. Dan hingga saat ini skylift masih digunakan untuk mengevakuasi para penghuni apartemen yang masih terjebak di unit apartemen mereka. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran dan juga adakah korban luka atau korban jiwa masih belum dapat dikonfirmasi, sebab fokus dari petugas damkar masih menangani proses evakuasi dari penghuni yang masih berada di Tower 3 Apartemen Pavilion kawasan Tanah Abang ini. Namun tadi kami juga sempat melihat beberapa ambulans, setidaknya ada 2 hingga 3 ambulans yang keluar dari apartemen Pavilion menggunakan sirenenya dan menuju ke rumah sakit terdekat. Dan tentunya kita berharap tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun hingga saat ini baik petugas damkar dan juga ambulans masih disiagakan di sekitar lokasi. Dan di lobi atau di lower ground dari Tower 3 Apartemen Pavilion ini, para penghuni masih belum kembali ke unitnya masing-masing sebab memang asap masih terus mengepul Tower 3 Apartemen Pavilion kawasan Tanah Abang. Memang awal mula api diduga berasal dari lantai 5, tepatnya dilaporkan di shaft kabel, namun hingga saat ini dari pantauan kami di lokasi asap masih mengepul di lantai atas, tepatnya di sekitar lantai 8 hingga lantai 12 Apartemen Pavilion kawasan Tanah Abang ini. Dan tentu kita akan terus pantau bagaimana proses evakuasi dan juga pemadaman yang terus dilakukan oleh petugas damkar di Apartemen Pavilion. Febrian.
0: Satrio Adi, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Hit music, hot news.
3: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
4: Selamat siang Sobat KI, K-Perspektif lanjut lagi di jam 2 ya, barengan dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti di hari Jumat dan juga di siang hari yang sangat terik ini Sobat KI. Semoga Raffiana bisa menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu keren yang bisa kamu nikmati tentunya. Untuk melakukan aktivitas ya di jam 2 ini, nampaknya kalau udah di jam 2 ini udah jam-jamnya lagi lemes-lemesnya atau yang lagi istirahat atau justru ngantuk-ngantuknya ya Sobat K. Semangat terus, besok udah weekend dan besok udah hari Sabtu, jadi maksimalkan hari ini. Besok bisa libur ya dan bisa melakukan aktivitas bareng keluarga atau quality time. Tapi untuk kamu yang gak libur juga, siap. Yang penting tetap semangat, yang penting tetap melakukan yang terbaik dan nanti pasti kamu mendapatkan hari libur setelahnya Sobat K. Ya biasanya seperti itu ya, biasanya hari Sabtu pun juga belum tentu ada yang libur, apalagi kalau pekerja-pekerja swasta. Itu biasanya nggak nentu Sobat K. Kadang Sabtu, Minggu masih libur, tapi liburnya di weekdays. Nah biasanya seperti itu. Tapi juga ada yang liburnya Sabtu, Minggu. Nah ini enak banget ya, ini yang enak banget kerjaannya Sabtu, Minggu libur. Tapi yang nggak relate, it's okay, nggak apa-apa Sobat K. Ya namanya pekerjaan orang sama-sama sama-sama enak dan sama-sama gak enaknya ya Sobat K. Sebenarnya sama kita kalau lihat pekerjaan orang lain satu dengan yang lain, punya pressure-nya masing-masing. Jadi gak ada yang enak banget, juga gak ada yang susah banget. Semua itu bisa dirasakan. Setiap orang punya POV-nya masing-masing. Tapi memang ada pekerjaan yang beresiko tinggi, itu ada Sobat K. Tapi ya itu sudah diisi dengan orang-orang yang berkompeten ya. Nah Sobat, di siang hari ini kita akan membahas beberapa informasi-informasi terhangat juga di K-Perspektif. Jadi untuk kamu yang ada info-info penting boleh share ya ke WhatsApp K-Radio. Seperti biasa di 0811 378 1029.

0: talk about.
1: Satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter, Bring Your Love, menjadi lagu pembuka ya di K Perspektif siang hari ini Sobat K. Dan besok ya, hari Sabtu, tanggal 5 September. Siap-siap yang sudah menyiapkan fisik dan juga menyiapkan banyak hal ya untuk Tajemtra besok. Nih siapa nih yang ikutan? Nih pasti banyak sekali Sobat K yang ikutan dan sudah mempersiapkan ya Sobat K. Entah itu dari fisik, entah itu dari bekal-bekal besok yang akan dibawa apa aja. Kemudian yang gak bisa disepelekan itu sebenarnya juga sepatu ya. Sepatu atau alas kaki ini sangat penting sekali untuk disiapkan. Apalagi kalau memilih alas kaki atau sepatu yang nyaman, karena berjalan kaki lumayan berapa puluh kilo itu ya Sobat K, Jember Tanggul. Nah ini kan harus Tanggul Jember maksud saya, ini kan harus disiapkan untuk persiapan Tajemtra besok. Jadi untuk Sobat K yang mungkin hari ini mempersiapkan, jangan lupa untuk disiapkan apa aja yang mau dibawa besok. Kemudian juga bekal-bekalnya, minumannya itu ya Sobat K. Kemudian juga kesehatan, minum vitamin atau banyak-banyak istirahat. Kemudian juga dari sarana lain, itu juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan dan juga kemudahan kamu untuk melakukan aktivitas besok Sobat K. Apalagi Tajemtra ya, ini memang persiapannya harus kompleks banget. Perjalanan yang panjang, apalagi jalan kaki, memang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Begitupun dengan persiapan yang lain Sobat K. Karena biasa ya, kalau sudah Tajemtra pasti ada banyak sekali jalan-jalan yang nantinya ditutup total Sobat K. Seperti biasa, nanti juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas untuk gerak jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 yang akan digelar besok. Ini praktis event tahunan akan membuat sejumlah ruas jalan di Jember mengalami penutupan dan pengalihan arus lalu lintas. Dari Dishub Jember bersama dengan Satlantas Polres Jember telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran kegiatan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan, di mana penutupan jalur akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan pergerakan peserta Tajemtra yang melintasi rute sepanjang 30 km dari Kecamatan Tanggul menuju pusat kota Jember. Di mana rekayasa lalu lintas ini mulai diberlakukan pada sekitar jam 10 pagi. Dari Kepala Dishub Jember yaitu Gatot Triyono juga mengatakan, ratusan personel gabungan telah disiapkan untuk mengamankan titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Dari petugas akan ditempatkan mulai dari simpang 3, simpang 4 hingga persimpangan yang menjadi jalur pertemuan arus kendaraan. Jadi pihaknya sudah berkoordinasi intensif dengan Satlantas Polres Jember, di mana personel Dishub juga akan disebar di titik-titik krusial untuk membantu pengaturan lalu lintas dan memastikan jalur Tajemtra berjalan dengan aman. Selama pelaksanaan event, jalur utama yang menjadi lintasan peserta akan diprioritaskan untuk Tajemtra. Kendaraan umum tidak diperbolehkan melintas di jalur tersebut kecuali kendaraan petugas dan armada darurat. Dari Dishub juga telah memasang rambu-rambu penutupan jalan serta papan petunjuk jalur pengalihan di sejumlah lokasi, sehingga masyarakat yang hendak menuju wilayah selatan Jember dapat menggunakan jalur alternatif melalui Kencong, Gumuk Mas, Puger, Balung, Buluhan hingga Ambulu. Sementara untuk kendaraan yang dari luar kota melintas menuju arah Banyuwangi maupun Surabaya diimbau untuk memilih jalur Pantura, di mana langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi kepadatan kendaraan yang selama berlangsungnya Tajemtra. Dan Gatot juga berharap masyarakat dapat memahami pengaturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan menurutnya, kelancaran Tajemtra bukan hanya menjadi tanggung jawab panitia dan petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan pengguna jalan. Jadi ini juga harus ada kerjasama kepada masyarakat juga ya Sobat K, untuk mematuhi rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

0: Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih bersama dengan Raffiana di siang hari ini ya. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat, yang saat ini sedang disoroti oleh berbagai media. Ini terkait dengan antrian kendaraan yang sangat panjang ya Sobat K di Ketapang. Nah untuk saat ini kita mendapatkan update informasinya Sobat K, di mana kemacetan sepanjang 15 km ini terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dari Jumat pagi, di mana ratusan truk logistik terjebak dalam antrian dan sebagian sopir harus menunggu hingga 2 hari untuk dapat menyeberang ke Bali. Dari pantauan udara memperlihatkan bahwa antrian kendaraan ini mengular di sepanjang ruas jalan menuju pelabuhan, truk-truk besar terpaksa berhenti berdesakan menunggu giliran untuk masuk ke kapal. Sementara sebagian lainnya ditampung di area parkir sementara, di mana kondisi ini sebelumnya memicu aksi protes para sopir pada Kamis yang lalu ya, Panis kemarin, di mana mereka menuntut penambahan kapal untuk mengurai antrian yang terus berulang. Sejumlah sopir bahkan sempat memblokade akses masuk pelabuhan Ketapang sebagai bentuk protes. Untuk mengatasi kepadatan, pelabuhan Ketapang telah mengerahkan 25 kapal besar, termasuk 3 kapal bantuan, di mana penambahan armada tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penyeberangan dan mengurai antrian kendaraan di lintasan Jawa-Bali. Informasi dari teman-teman dari IJLGG ya, atau grup WhatsApp info relawan di Gumitir Sobat K, kondisi traffic terutama untuk para driver yang berada di sepanjang jalur yang dari Ketapang ataupun PP ya, dari Jember Ketapang, ini memberikan update-update-nya Sobat K, apalagi untuk saat ini memang masih macet ya, masih mengular Sobat K. Nah informasinya tadi dari Sobat Arif juga memberikan infonya, dan semua juga masih terdampak Sobat K, dan truk-truk juga masih banyak yang parkir belum bisa untuk menyeberang ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Sebenarnya dari kemarin dari ASDP ini juga telah memberikan konfirmasinya ya Sobat K, di mana PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengoptimalkan pengoperasian kapal yang berkapasitas besar untuk mempercepat penguraian antrian kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, di mana antrian kendaraan ini dicatat mencapai 12 km akibat dinamika operasional selama pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga berlangsung. Sebanyak 25 kapal berkapasitas besar kini dioperasikan pada lintasan Ketapang Gilimanuk, dan ASDP juga menambah 3 kapal bantuan sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas pelayanan dan mempercepat pergerakan kendaraan. Dari Direktur Utama ASDP yaitu Heru Widodo juga mengatakan, langkah percepatan ini dilakukan bersama regulator dan sejumlah pemangku kepentingan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Dari Heru juga mengevaluasi terhadap pola operasi yang akan terus dilakukan agar kapasitas penyeberangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, dan langkah tersebut sekaligus untuk menjaga layanan tetap berjalan di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat pada lintas Jawa-Bali. Sehingga dari kepadatan kendaraan saat ini juga berkaitan dengan pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dan dermaga Ponton Pelabuhan Ketapang. Kedua fasilitas tersebut dikembangkan menjadi dermaga movable bridge dengan daya dukung hingga 50 ton. Sehingga pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penggunaan dan penguatan infrastruktur jangka panjang untuk meningkatkan keandalan layanan penyeberangan. Tetapi selama pengerjaan, kapasitas dermaga masih belum dapat digunakan sepenuhnya seperti dalam kondisi normal. Sehingga dalam kondisi normal nanti, lintasan Ketapang Gilimanuk mampu mengoperasikan hingga 28 kapal. Karena itu, pengaturan pola operasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran arus kendaraan selama proses peningkatan fasilitas berlangsung. Dari ASDP, ini juga meminta masyarakat yang hendak menggunakan jasa penyeberangan Ketapang Gilimanuk untuk memperhitungkan kemungkinan bertambahnya waktu perjalanan. Karena pengguna jasa ini diminta untuk mengikuti pengaturan dan arahan petugas selama berada di kawasan antrian maupun pelabuhan. Media juga memastikan penggunaan jasa yang telah memiliki tiket tetap akan mendapatkan pelayanan meskipun terjadi penyesuaian jadwal keberangkatan akibat kepadatan. Dan ASDP juga akan mengoptimalisasi operasional yang terus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas kapal, kondisi dermaga, volume kendaraan, serta koordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dari pihak ASDP terus mengimbau, terutama untuk pengguna jasa, untuk mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik dan tetap mengutamakan keselamatan, di mana evaluasi terhadap pola pelayanan ini akan dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi operasional kembali lebih optimal.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Program Gesa Bareng Ambi Bupati berlangsung di Pendopo Sabah Swagata Belambangan. Setelah sebelumnya mengangkat isu pertanian pada pertengahan Agustus 2026 lalu, kali ini forum tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan di sektor pendidikan. Mulai dari akses beasiswa, pengawasan pelajar di luar sekolah pada jam belajar, sarana-prasarana pendidikan, hingga masa depan anak penyandang disabilitas. Forum yang dihadiri sekitar 150 peserta tersebut menjadi ruang bagi penggiat pendidikan, pemerhati, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa, hingga pemangku kebijakan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan gagasan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Komisi 4 DPRD Situbondo mempertanyakan kinerja petugas sensus Badan Pusat Statistik atau BPS menyusul adanya aduan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Besuki yang mengalami kenaikan peringkat desil secara drastis. Perubahan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tersebut membuat warga yang sebelumnya berada di desil 2 melompat ke desil 7 sehingga terancam

0: di dana cukai lebih akurat sehingga pemanfaatannya dapat tepat sasaran dan mendukung program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Batu. Heli berharap koordinasi antar lembaga terus diperkuat agar pengelolaan dana cukai berjalan transparan, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Your Music. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Dampak dari kemacetan yang terjadi di Ketapang ya Sobat K, nampaknya berdampak pada sopir-sopir yang akan melintas ke penyeberangan Ketapang dari Ketapang Jember maupun Jember sebaliknya ya Sobat K, yang juga ikut terdampak. Dari grup WhatsApp Info Lintas Gumitir dari para relawan ini juga memberikan informasinya Sobat K, bahwa banyak sekali masyarakat yang men-share dan menginformasikan antrian panjang di beberapa ruas jalan. Coba kita simak informasinya.
2: Tanki dari Banyuwangi tujuan ke Jember sudah ke barat semua. Tanki sudah ke barat semua kawan. Jangan khawatir.
3: Sebelah masih cukup, cuma kan yang hari ini belum isi kan gitu.
2: Daerah mana ini Mas Gojin?
4: Dari tenang, ini hanya karena masalah terhambatnya lalu lintas di daerah Ketapang. Kita masih berusaha, kita dari BBM berusaha, ada sebagian dialih suplaikan dari Surabaya, ada sebagian yang masih ada di sini. Itu di depannya ASDP Pelabuhan Ketapang Cak Tosari.
1: Ada beberapa informasi ya dari Sobat K dan juga relawan yang ada di grup WhatsApp Info Relawan Lintas Gumitir bahwa kondisi trafik di beberapa ruas masih cukup padat dan bahkan ramai dan macet Sobat K. Kondisi yang di-share oleh Sobat Imam Ghazali, kemudian juga Sobat Husnul tadi juga menginformasikan dari traffic yang disampaikan di video tersebut. Nampaknya masih ada kemacetan Sobat K, terutama yang berada di Situbondo juga ya, ini juga terdampak. Kemudian juga beberapa ruas jalan, terutama yang arah Situbondo ini yang parah, yang benar-benar macet Sobat K. Kemudian juga informasi terbaru di daerah Pomayang ini juga antri karena dampak dari kepadatan yang ada di Ketapang ya, sehingga untuk pendistribusian BBM yang ada di Banyuwangi ini juga ikut berdampak dan sempat langka, terutama untuk masyarakat yang ada di Banyuwangi ya, sehingga banyak sekali yang membeli bahan bakar ke Jember, ke beberapa daerah lain. Dan untuk saat ini memang dari BBM, terutama dari Pertamina juga membantu untuk mendistribusikannya dari Surabaya untuk bisa mengisi kebutuhan bahan bakar yang ada di Banyuwangi. Karena untuk saat ini memang kondisinya sangat parah ya Sobat K, macet. Dari ASDP ini juga mengimbau untuk masyarakat apalagi yang akan melakukan penyeberangan untuk antisipasi ada tambahan waktu atau tidak seperti waktu-waktu yang seperti biasanya. Jadi kemungkinan ada penambahan waktu, entah itu menambah beberapa jam atau justru menginap sampai berhari-hari ya. Para driver ada yang sampai dari Kamis kemarin belum sempat untuk menyeberang. Bahkan banyak sekali yang saat ini sudah protes dari driver, entah itu dari sopir, truk, jasa, dan lain sebagainya Sobat K. Bahkan juga sempat dilakukan blokade atau penutupan di daerah Ketapang, ini juga salah satu bentuk protes agar bisa menambah kapal yang ada di Ketapang. Tapi memang kondisinya dari ASDP kemarin juga sempat untuk menambah kapal agar untuk pengantaran ataupun penyeberangan ini tidak terganggu. Tapi memang kondisinya saat ini sangat macet ya, bahkan berapa puluhan kilometer. Itu tadi disampaikan oleh beberapa informan dan juga dari berita-berita nasional yang telah disiarkan. Ini pun masih terus dilakukan aksi oleh pihak driver yang ada di Ketapang sana Sobat K, karena memang masih belum bisa berjalan ya kondisi saat ini dan benar-benar macet. Ini juga perlu untuk solusi yang cepat tentunya, penambahan ferry secepatnya agar masyarakat bisa lebih mudah untuk segera berangkat. Ini yang paling berdampak masyarakat yang ada di Banyuwangi ya, terkait dengan bahan bakar ini yang sangat butuh, apalagi untuk bahan bakar minyak, SPBU ini juga banyak sekali yang langka, sehingga masyarakat banyak yang pergi ke Jember maupun Situbondo untuk membeli bahan bakar, Sobat Ki. Kita akan pantau terus kondisinya, kondisi traffic yang berada di daerah jalur dari Jember sampai ke Banyuwangi ya. Nantinya Sobat K, kalau ada info-info penting juga terkait dengan hal itu, boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Andin dengan Naksir baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 15:16 dan kita masih terus memantau kondisi traffic yang berada di jalur Jember Banyuwangi ya, yang saat ini memang sangat macet di Ketapang, terutama penyeberangan Jember Bali. Memang ada peningkatan pelayanan dengan adanya pembangunan dari di Ketapang ya Sobat K, dan hal itu juga sudah disampaikan oleh pihak ASDP. Tetapi banyak sekali driver ataupun sopir ya itu terdampak, bahkan yang dari Kamis kemarin itu belum sempat atau belum sampai nyebrang Sobat K hingga Jumat hari ini. Nah itu berarti sudah berapa ya, dua hari, udah satu hari dua harian, hampir dua hari ya Sobat K menunggu di sana dan masih belum ada progres. Dan ini akhirnya banyak masyarakat atau driver yang protes, bahkan sempat memblokade Ketapang agar bisa menambah kapal feri untuk bisa mengangkut kendaraan yang ada di sana. Ini pun juga berpengaruh pada distribusi, terutama untuk distribusi bahan bakar ya untuk masyarakat Banyuwangi. Kemarin juga banyak sekali laporan di grup WhatsApp info Lintas Gumitir ya, relawan Gumitir, bahwa di sana banyak masyarakat yang akhirnya membeli bahan bakarnya ke Jember maupun ke Situbondo karena dampaknya ini sampai ke kelangkaan pendistribusian dari BBM atau bahan bakar. Nah ini kan dampaknya sampai kemana-mana ya Sobat K. Kemarin juga dari Pertamina ada update untuk masyarakat yang ada di Banyuwangi, terutama untuk memberikan bantuan distribusi dari pangkalan yang ada di Surabaya, sehingga kita pun juga masih menunggu update tersebut. Dan informasi dari beberapa sobat atau relawan yang berada di grup WhatsApp Lintas Gumitir, bahkan di Pom SPBU Mayang ya, tadi juga mengular Sobat K, padat banget di Pom Mayang. Nah ini juga informasinya dari Sobat K juga yang ada di grup WhatsApp. Jadi masih kondisinya masih macet banget ya, apalagi ada di Situbondo ini yang sangat parah Sobat K. Jadi kalau Sobat ada informasi terkait dengan kondisi traffic ataupun info-info penting tambahan ya Sobat K dari Jember Banyuwangi ataupun PP, informasinya seperti apa kondisi traffic maupun ada info-info di beberapa SPBU yang lagi mengular atau macet banget, share aja ke WhatsApp ke radio di 08113378109. Dan sobat, di saluran WhatsApp ini nampaknya juga ada info dari Sobat Arif. Ini info informasi kehilangan ya, keyless motor. Jadi untuk sobat yang merasa kehilangan keyless motor yang barangnya ada di Sobat Arif, nanti dari Sobat Arif untuk sobat yang merasa kehilangan bisa untuk diinformasikan ke kantor Keredio ataupun ke nomor WhatsApp, karena Sobat Arif ini menemukannya di sekitar Jalan Imam Bonjol. Jadi kalau sobat yang merasa keyless motornya ini hilang ataupun merasa kayak copot gitu ya di sekitaran Jalan Imam Bonjol, bisa langsung menghubungi nomor Keredio saja. Nanti kita akan bantu untuk share dan teruskan ke Sobat Arif, karena yang menemukan Sobat Arif ya Sobat K. Jadi yang merasa kehilangan boleh untuk konfirmasi ke nomor Keredio di 08113781029.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Salma Salsabil Bunga Hati baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan kita bergeser ke informasi dari saluran WhatsApp. Nampaknya ada Sobat Arif juga yang memberikan update informasinya di sore hari ini, yang mengabarkan kondisi traffic di daerah Jalan Ahmad Yani ya. Coba kita simak informasinya.
1: Selamat sore Mbak Rafiana. Jalan Ahmad Yani Mbak. Waduh. Mungkin antrian SBBM barang ini, Pak. Kemarin juga macet. Kemarin macet tapi tidak kayak gini. Nojo yang padat. Jam sore, jam berulang berapa jam lagi.
0: Terima kasih informasinya Sobat Arif yang ada di Jalan Ahmad Yani. Nampaknya lagi macet ya Sobat K di sore hari ini. Macet banget dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, pengendara roda 4 maupun pengendara roda 2. Ini sama-sama antri Sobat K di Jalan Ahmad Yani yang nampaknya juga padat banget. Ini berbeda nampaknya dari kemacetan yang terjadi pada kemarin ya. Ini lebih padat. Nah, apakah ada faktor lain yang menyebab adanya penambahan volume kendaraan di Jalan Ahmad Yani, apalagi kalau sudah menjelang jam 4 sore ya, jam-jam masyarakat untuk pulang kerja, ini biasanya lebih macet lagi Sobat, lebih numpuk. Tapi semoga saja segera terurai, dan ada petugas dari pihak kepolisian yang mungkin nanti juga akan memberikan ini ya, untuk bisa mengatur arus lalu lintas, karena ini sangat diperlukan agar tidak ada penumpukan, apalagi nanti penambahan volume yang biasanya jam 4 sampai jam 5 itu masyarakat sudah mulai pulang kerja, pulang beraktivitas atau melakukan aktivitas di sore hari, itu biasanya numpuk banget. Jadi jangan sampai nanti justru semakin numpuk dan semakin macet. Semoga segera terurai dan nanti juga kita bantu untuk forward ke pihak terkait untuk bisa melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas di sana. Terima kasih informasinya Sobat Arif. Begitupun juga update terbaru dari Sobat Arif di sore hari ini, nampaknya update di SPBU Basuki Rahmat, di mana kondisi SPBU BBM jenis solar ya, ini kondisinya kosong. Informasi dari Sobat Arif, coba kita simak.
1: SPBU Basuki Rahmat Mbak, pertaletnya aman, gak ada masalah, solarnya habis. Kalau untuk pertalet mobil gak antri, masih aman, solarnya gak ada.
0: Siap, terima kasih informasinya Sobat Arif, update dari SPBU Basuki Rahmat. Kalau Pertalite masih aman ya dari informasi dari Sobat Arif, tetapi untuk jenis solar ini yang kosong dari Sobat Arif, update dari SPBU Basuki Rahmat. Terima kasih informasinya Sobat Arif. Di sore hari ini nampaknya memang kondisi traffic masih macet ya di beberapa ruas jalan seperti yang ada di Jalan Ahmad Yani juga dan beberapa ruas jalan lain Sobat K. Kita masih akan terus update kondisinya. Jadi untuk Sobat yang ada update terkait dengan kondisi traffic ataupun info-info penting lainnya, silahkan kirimkan langsung aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: takes.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjap deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
6: Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember sempat memanjang hingga ke akses jalan raya Sobat K, di mana kondisi tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus yang lalu, terutama pada jalur pengisian BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda 2. Dari PT Pertamina, Patraniaga memastikan antrian panjang tersebut bukan disebabkan oleh kekosongan stok Pertalite. Dari penyaluran BBM bersubsidi disebut tetap berjalan normal dan SPBU tetap beroperasi seperti biasa. Dari area manager communication relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi menjelaskan, antrean terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite pada waktu tertentu. Berdasarkan pemantauan di lapangan, antrean didominasi kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin tertentu di antara jenis Thunder, Fiction, Mega Pro, dan kendaraan sejenis. Ahad juga memastikan, Pertamina bersama pengelola SPBU telah melakukan penataan antrean untuk menjaga kelancaran akses jalan serta kenyamanan masyarakat di sekitar SPBU. Pengelola SPBU juga diminta untuk mengatur pola antrean secara lebih tertib dan memastikan pengisian BBM dilakukan sesuai kebutuhan konsumen. Pertamina turut meminta pengelola memperhatikan transaksi pengisian yang dilakukan secara berulang. Sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, Pertamina juga memantau kondisi penyaluran dan antrean di SPBU Jember, terutama pada periode dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Masyarakat diimbau menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta menjaga ketertiban selama proses pengisian. Pertamina juga meminta masyarakat tidak panik buying karena stok di Jember tetap aman. Yang paling penting ya, kita sebagai masyarakat sekarang harus lebih bijak, jangan panik buying, apalagi sampai ikut-ikutan antri padahal kebutuhan bahan bakar kita masih tercukupi karena ada informasi yang simpang siur dan tidak jelas kebenarannya. Jadi jangan sampai seperti itu ya Sobat K. Sudah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina bahwa kebutuhan dari SPBU bahan bakar yang ada di Kabupaten Jember aman, terutama untuk Pertalite. Nah, ini juga masih terus akan dikondisikan oleh pihak Pertamina. Jadi masyarakat jangan sampai panik buying. Tapi kemarin tadi ya informasi dari Sobat Arif, ini karena dampak dari yang berada di Banyuwangi sehingga masyarakat banyak yang membeli bahan bakar ke wilayah Jember maupun ke Situbondo dan lain sebagainya. Tadi informasi di SPBU Basuki ya, Basuki Rahmat, untuk jenis solar ini kosong, tapi untuk Pertalite masih aman Sobat K. Jadi masih aman dan gak perlu panik buying untuk Sobat K untuk bisa membeli sesuai dengan kebutuhannya. Jadi belilah sesuai dengan yang diperlukan ya Sobat K. Gak perlu untuk menimbun, apalagi sampai panik buying. Masih banyak, udah antri, masih banyak banget bahan bakarnya, antri lagi. Nah itu justru nanti masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan malah kesusahan mencari bahan bakar. Yang penting jangan panik buying ya. Sudah dipastikan kondisi bahan bakar di Kabupaten Jember dalam kondisi aman.

0: Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Antrean truk tronton dan truk ekspedisi yang akan menuju ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur mengular hingga tembus 30 km. Antrean truk dari Pulau Jawa menuju Bali ini sudah terjadi lebih dari sepekan. Antrean truk masuk di pintu masuk Pelabuhan Ketapang. Truk-truk nampak mengantre masuk di Pelabuhan Ketapang menuju areal parkir dan menunggu masuk ke kapal. Sementara di luar areal pelabuhan, nampak antrean truk ukuran besar di pinggir jalan sepanjang jalur Banyuwangi-Situbondo. Menurut salah satu supir truk bernama Supi'i, dirinya sudah mengantre sejak pukul 01 dini hari, namun hingga siang ini belum juga bisa menyeberang. Untuk mengurai antrian ini, pihak KSDP Pelabuhan Ketapang telah mengoptimalkan 25 armada kapal dan tambahan 3 armada kapal ukuran besar.
1: Tadi malam jam 1 di sana di Bangsering.
2: Oh, Bangsering. Sekarang sampai di sini.
1: Iya.
2: Terus mau ke Bali.
1: Bali.
2: Kapan Pak bisa nyebrang?
1: Belum tahu, ini masih belum ditampungan lagi.
2: Oh, masih ditampungan lagi.
1: Masih ditampungan lagi, masih banyak di sana.
0: Antrean panjang truk tronton dan truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Bali masih terjadi. Antrean mengular hingga 30 km. Diperkirakan para sopir antrean untuk masuk ke pelabuhan dan menyeberang dibutuhkan waktu hampir satu hari. Dan untuk informasi selengkapnya telah terhubung bersama kami kontributor Metro TV Andi Himawan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Andi, seperti apa kondisi antrean di Pelabuhan Ketapang hingga saat ini? Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh ASDP Pelabuhan Ketapang untuk mengurai kemacetan?
3: Ya, dapat kami laporkan, saya sekarang berada di depan Pelabuhan ASDP Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan tampak di belakang saya antrian truk tronton atau truk ukuran besar yang antri untuk menuju ke penampungan atau kantong-kantong parkir yang telah disediakan oleh pihak ASDP untuk mengurai kemacetan yang horor ini. Untuk kemacetan atau antrian panjang truk tronton ukuran besar hari ini itu tembus hingga 30 km, tepatnya berada di Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo. Kecamatan Wongsorejo itu adalah kecamatan pinggir yang perbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Untuk antrian truk ini sudah dalam sepekan ini. Diperkirakan akan berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena ada perbaikan dermaga di Pelabuhan Ketapang, dermaga Ampotan, dan dermaga MT di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sementara itu, jumlah untuk kapal ukuran besar yang dapat menampung untuk truk yang ukuran besar ini juga terbatas. Untuk saat ini pihak ASDP telah mengoptimalkan 25 armada kapalnya dan dengan menambah 3 armada kapal untuk ukuran besar. Demikian.
0: Andi, kenapa kemacetan ini selalu berulang? Apakah tidak bisa diantisipasi sebelumnya?
3: Ya, sebenarnya untuk kemacetan ini bisa diatasi, namun awal kemarin Agustus, awal kemacetan bulan Agustus, kemacetan dipicu karena cuaca buruk yang terjadi di Selat Bali. Fenomena Juli-Agustus, terutama bulan Agustus, fenomena Selat Bali itu terjadi gelombang tinggi disertai ombak, gelombang tinggi serta disertai angin yang cukup kencang. Setelah itu berlanjut dengan perbaikan dermaga. Dan ditambah untuk ukuran kapal, untuk truk-truk tronton yang bertonase besar, ini untuk di dermaga Pelabuhan Ketapang, itu jumlahnya memang berkurang.
0: Baik, Andi Himawan, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikian Headline News untuk kali ini. Tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, di antaranya kebakaran di tempat
4: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember. K-Radio
3: 102.9 K-Radio. Your life, your music. Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2, ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya? Lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listrik jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram di @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K-Radio Jember.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana di sore hari ini. Nelayan puger tidak hanya terkendala ombak saat berangkat maupun pulang melaut. Beberapa pekan terakhir, kecelakaan laut terjadi akibat terjangan ombak. Bahkan, hingga kini masih ada satu buah anak kapal atau ABK Jukung bernama Pantes yang dilaporkan hilang. Kini nelayan juga menghadapi kendala angin kencang sejak Rabu 2 September siang. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan memilih tidak berangkat melaut. Sementara, nelayan yang berangkat sejak Selasa 1 September lalu masih relatif aman dari angin kencang. Namun nelayan yang baru berangkat pada Rabu 2 September sore harus melaut bersamaan dengan kondisi angin yang mulai menguat. Angin kencang masih terjadi hingga Kamis kemarin dan kondisi itu membuat sebagian nelayan yang menggunakan jukung jenis speed memilih tidak berangkat melaut. Jukung mereka diparkir di sekitar jembatan Dusun Besini, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Dan bukan hanya nelayan asal Puger yang memilih tidak melaut, tetapi nelayan asal Getem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger juga melakukan hal yang serupa. Puluhan jukung terlihat diparkir di muara Sungai Getem. Kondisi tersebut diperparah dengan pelawangan atau pintu keluar masuk jukung nelayan yang mulai dangkal. Hal serupa juga dilakukan nelayan Payangan, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Mereka memilih tidak melaut karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Satiman, seorang warga dan juga seorang nelayan mengaku memilih tidak berangkat melaut. Selain kondisi ombak, angin yang cukup kencang juga menjadi pertimbangan. Sementara itu dari KBO Satpol Air Polres Jember di Puger, Aibtu Agus Rianto terus memberikan imbauan kepada para nelayan agar mengutamakan keselamatan. Agus juga mengimbau nelayan untuk tidak menunda aktivitas melaut hingga kondisi cuaca dan angin kembali aman. Kemarin juga disampaikan bahwa kondisi angin ya, cuaca di Kabupaten Jember ini memang ada potensi angin kencang yang masih terus terjadi. Sehingga ini menjadi suatu kewaspadaan juga untuk masyarakat agar lebih berhati-hati, apalagi yang saat ini melaut ya, berada di pesisir karena potensi angin kencang masih terus ada, harus diperhatikan Sobat K. Jangan memaksakan diri untuk berangkat ya, ya walaupun juga pekerjaan utama memang melaut, tapi memang kondisi cuaca masih cukup ekstrim ya Sobat K, jadi jangan terlalu dipaksakan. Kita pasti akan bantu pantau dan update informasi cuaca Sobat K, jadi kalau ada info-info penting cuaca di Jember, boleh untuk bantu update juga ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan bakal mengalokasikan anggaran Rp26,2 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP pada tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Banggar Ahmad Halim menyebut program ini menyasar sekitar 48 ribu siswa. Rinciannya 16,6 miliar rupiah untuk 32 ribu siswa kelas 1 SD serta 9,6 miliar rupiah untuk 16 ribu siswa kelas 7 SMP. Khusus siswa SD, bantuan juga mencakup sepatu. Program tersebut akan direalisasikan pada awal tahun ajaran 2027 dan menjadi bagian dari janji politik Bupati Jember Muhammad Fawaid yang telah dituangkan dalam RPJMD. Sementara bantuan untuk siswa MIMTS dan PKBM masih dikaji, terutama terkait kewenangan dan regulasi penganggarannya.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan progres penataan Pasar Gadang dan perbaikan jalan masih sesuai dengan rencana awal. Menurutnya, proyek perbaikan jalan Gadang Bumiayu sampai sekarang ini masih terus berlangsung. Pengerjaan sesuai dengan rencana diawali dengan pembenahan saluran drainase yang akan dibangun dengan lebar dan kedalaman masing-masing 1 meter. Wahyu menjelaskan setelah saluran selesai, nantinya akan dilanjut dengan pengaspalan jalan, sementara untuk pedagang terus didorong secara bertahap menempati lokasi yang sudah disediakan di dalam kawasan Pasar Induk Gadang.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, rata-rata ada sekitar 10 kepala keluarga yang datang ke kantor BPS tempat untuk mengurus sanggahan desil setiap harinya. Rata-rata sanggahan mereka adalah merasa desil yang ditetapkan pemerintah belum tepat, karena secara ekonomi masih pas-pasan bahkan minim. Selain datang ke kantor BPS, masyarakat dapat melakukan pengecekan tentang desil tersebut melalui kanal cek Bansos Kemensos, aplikasi SIKSNG, maupun meminta bantuan operator desa atau kelurahan untuk mengecek data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Aziz menjelaskan desil tidak bisa dimaknai secara langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin, sebab desil memotret pengelompokan statistik berdasarkan karakteristik sosial ekonomi keluarga, dan itu terus dilakukan pemutakhiran data terbaru setiap 3 bulan.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani. Kawan warga yang merasa data desil tidak sesuai bisa mengajukan sanggahan secara mandiri lewat situs data sosial ekonomi, Perlinsos, atau datang ke kelurahan untuk memperbaikinya. Anti Sugiyarti, Kadinsos Surabaya mengakui data desil secara nasional mengalami masalah termasuk Surabaya. Agar intervensi tepat sasaran, Dinas Sosial Surabaya melakukan musyawarah kelurahan. Posisi desil seseorang bisa berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi dan hasil pemutakhiran data.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, besok tanggal 5 September hari Sabtu ya, perhelatan Tajamtra 2026 akan dilaksanakan Sobat K. Tentunya persiapan untuk Sobat K juga yang akan mengikuti Tajamtra pasti sudah mulai dilakukan ya, jauh-jauh hari, dari fisik, kemudian juga dari barang-barang atau sarana yang akan disiapkan buat besok. Yang paling penting juga menurut aku, gak boleh disepelekan adalah sepatu. Itu sangat penting sekali sih, sepatu apa yang bisa digunakan biar lebih nyaman, biar nyaman, karena jalan kaki ya sobat 30 km itu sangat jauh sobat K, dari Tanggul ke Jember. Jadi untuk sobat K, buat besok yang menjadi peserta Tajamtra 2026, dipersiapkan nanti jangan begadang ya, harus istirahat cukup, kemudian juga banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, besok juga yang seringkali untuk mengkonsumsi vitamin, ini juga perlu ya, kalaupun ada Sobat K, dikonsumsi saja biar besok lebih fit lagi Sobat. Tentunya nggak hanya persiapan dari pribadi masing-masing peserta, tapi juga persiapan dari Kabupaten Jember, dari Pemkab, terutama dari kepolisian maupun dari beberapa pihak yang besok kemungkinan akan dilakukan penutupan total seperti biasa ya Sobat K, seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu jalur Tanggul Jember nantinya akan ditutup total mulai jam 10 pagi selama gelaran Tajamtra. Jadi untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas, terutama yang pelaksanaannya di jalur utama ya, ini yang menjadi lintasan peserta yang akan menjadi diprioritaskan untuk Tajamtra. Nah, kendaraan umum ini tidak diperbolehkan lagi untuk melintas di jalur tersebut, kecuali kendaraan petugas dan juga armada darurat. Dishub ini juga telah memasang rambu-rambu penutup jalan serta petunjuk jalur pengalihan di sejumlah lokasi, sehingga masyarakat yang hendak untuk menuju wilayah selatan Jember dapat menggunakan jalur alternatif melalui Kencong, Gumuk Mas, Puger, Balung, Wuluhan hingga Ambulu. Sementara kendaraan dari luar kota yang melintas menuju arah Banyuwangi maupun Surabaya diimbau untuk memilih jalur Pantura. Langkah tersebut ini yang dilakukan untuk mengurangi potensi kepadatan kendaraan selama berlangsungnya Tajamtra, dan dari Dishub juga berharap masyarakat dapat memahami pengaturan lalu lintas tersebut dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Karena menurutnya kelancaran Tajamtra ini bukan hanya menjadi tanggung jawab panitia dan petugas saja ya, tetapi juga membutuhkan dukungan pengguna jalan. Jadi mohon untuk kerjasamanya untuk Sobat K dan juga masyarakat Kabupaten Jember mematuhi rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Kembali di 102,9 Ke Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana di K Perspektif pagi malam. Maksud saya sore hari ini ya Sobat K, kok masih pagi terus. Aduh, rasanya kalau di sore hari ini tuh karena udah cuacanya cerah, kemudian juga jam 5 sore dan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, apalagi yang pulang kerja ya, dan padat banget kondisi traffic, jadi hati-hati selalu. Boleh untuk kabarkan ya kondisi traffic di sore hari ini seperti apa Sobat K? Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Masih berkaitan dengan Tajemtra Sobat K, atau gerak jalan tanggul Jember tradisional yang siap kembali untuk menyapa masyarakat Kabupaten Jember pada Sabtu besok. Nah, tahun ini Tajemtra mencatat rekor baru dengan jumlah peserta mencapai 25.600 orang, di mana angka ini menjadi yang tertinggi dalam catatan pelaksanaan Tajemtra sepanjang 2015 hingga 2026. Jumlah tersebut melonjak signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tajemtra 2024 diikuti 15.000, kemudian sementara pada 2025 tercatat 15.000, dan Tajemtra 2026 dimulai dari alun-alun Tanggul jam 1 siang akan berakhir di kawasan alun-alun Jember, peserta yang menempuh jarak sekitar 30 km menuju pusat kota. Di mana Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Regar Jane, pada Jumat hari ini menyampaikan, tingginya antusiasme masyarakat membuktikan bahwa Tajemtra bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi telah menjadi tradisi, identitas, dan kebanggaan masyarakat Jember. Pemkab Jember juga mendorong Tajemtra memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sepanjang rute. Pelaku UMKM, pedagang, dan pelaku jasa diharapkan ikut merasakan manfaat dari tingginya jumlah peserta dan masyarakat yang hadir. Kemeriahan Tajemtra tahun ini juga dilengkapi berbagai kategori lomba, mulai dari perorangan, beregu, pelajar, yel-yel terbaik hingga best kostum dan konten kreatif. Total uang pembinaan yang disiapkan mencapai 100 juta rupiah. Selain itu tersedia door prize dengan total nilai 100 juta rupiah, termasuk 2 sepeda motor. Untuk memastikan keamanan peserta, dukungan kesehatan juga disiapkan di sejumlah titik sepanjang rute, termasuk ambulan dan kendaraan home care. Dari Pemkab Jember juga mengajak masyarakat ikut meramaikan Tajemtra dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Karena Tajemtra ini bukan hanya perjalanan dari tanggul menuju Jember saja ya Sobat K, tetapi momentum untuk merawat tradisi, memperkuat kebersamaan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari Sobat K yang memberikan kabar informasinya melalui saluran WhatsApp K Radio. Ini nampaknya dari Sobat RC yang memberikan foto, men-share informasinya ke WhatsApp K Radio bahwa di Jalan Ahmad Yani ya, ini terjadi kemacetan mulai dari alun-alun sampai dengan pom bensin. Untuk Sobat K yang mungkin yang mau ke arah alun-alun atau mau OTW ke sana, nah, dan gak ada terlalu hal yang urgent banget ya, mungkin bisa mencari jalur alternatif lain ya. Apalagi sekarang masih jam 5 dan kondisinya banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, jadi lumayan padat barengan dengan masyarakat yang pulang kerja, yang mau melakukan aktivitas di sore hari. Apalagi di jam 4 sampai jam 5 ini memang jam-jamnya orang pulang kerja, jadi lumayan padat dan ngantri. Ini dari foto yang dikirimkan, dominasi oleh pengendara roda 4 dan juga ada masyarakat yang menggunakan roda 2 ya, lagi macet juga Sobat K. Terima kasih informasinya Sobat RC di sore hari ini yang bergabung. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya dan semoga segera terurai ya kemacetan yang ada di Jalan Ahmad Yani. Tadi juga disampaikan oleh Sobat Arif sekitar jam 3:30. Itu kemacetan sudah dari jam 3:30 tadi dan nampaknya dari 3:30 sampai jam 17:12 ini ya masih belum terurai dan masih padat sekali Sobat K. Nah ini apakah ada hal lain mungkin di beberapa ruas jalan ataukah ada emang ada peningkatan volume kendaraan saja, karena kemacetannya berbeda di seperti hari sebelumnya atau kemarin ya, yang hari ini lebih macet lagi Sobat K. Nah nanti kita pantau ya dan terus update informasi kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Jadi silahkan kirimkan aja kalau ada info-info penting ke WhatsApp K Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Hey.

0: Masih di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif dan kembali untuk mendapatkan update informasi tadi dari Sobat RC ya, yang mengabarkan bahwa di Jalan Ahmad Yani macet ini karena juga dari dampak karena masyarakat yang antri di pom bensin ini ya, Ahmad Yani ya Sobat K. Nah, antrian sepeda motornya sudah sampai luar pom, hampir ke Gatot Subroto, informasi dari Sobat RC. Dan tidak ada polisi yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas. Baik, terima kasih informasinya Sobat RC. Nanti kita akan bantu sampaikan ke pihak terkait ya, untuk bisa segera mengatur arus lalu lintas yang ada di Jalan Ahmad Yani. Kemudian juga dari Sobat Robi, ini juga mengabarkan di sore hari ini. Oh, masih menanyakan ya, untuk besok skema penutupan jalannya bagaimana? Dari pertigaan Transmal sampai ke PB Sudirman ditutup mulai jam berapa? Nah, tadi sempat kami informasikan bahwa besok akan ditutup mulai dari jam 10 pagi ya, total dari jalur yang akan dilalui oleh Tajemtra. Nanti kita akan bantu share ya, mungkin rute-rute yang nantinya akan bisa dilalui oleh masyarakat, terutama untuk besok, karena besok Tajemtra dimulai dari pagi ya Sobat K. Jadi jam 10 pagi sudah ditutup total, terutama yang mau ke arah Banyuwangi maupun ke arah Jember. Tadi ada rute yang bisa dilewati oleh masyarakat. Alternatif ya, rute yang dilalui. Nanti kita akan share ya informasinya untuk Sobat Robi dan untuk Sobat K juga, karena sudah hampir azan maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya. Nah, saat lagi kita akan nantikan berkumandang azan sholat maghrib berikut ini.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

Satu single dari Adele dengan Rolling in the Deep baru saja diputarkan Sobat K di jam 6 sore ya. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh pihak BMKG Sobat K, potensi angin kencang di Kabupaten Jember ini masih sangat tinggi. Sehingga beberapa dari informasi juga, kondisi di cuaca Kabupaten Jember ini memang terutama yang ada di pesisir selatan ya, lumayan ekstrim, apalagi angin kencang masih terus terjadi. Begitupun yang berada di wilayah Kabupaten Jember ini sepertinya merata Sobat K, Jember Tengah maupun di bagian utara dan selatan. Dampak dari angin kencang ini kita juga harus lebih waspada, apalagi pada saat bangunan-bangunan tua ataupun pohon-pohon yang sudah ini ya rawan gitu tumbang atau ranting-ranting yang tumbang, kita jangan sampai berada di sekitarnya, jangan di bawah pohon ataupun berada di samping bangunan yang tua karena khawatir justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu Sobat K, di mana tembok ponpes roboh dan menimpa pengendara motor di Wuluhan dan satu korban meninggal dunia. Sebuah tembok bangunan sebuah pondok pesantren di Dusun Gondosari, Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember, roboh dan menimpa pengendara sepeda motor pada Rabu 2 September kemarin. Di mana peristiwa tersebut terjadi saat korban, yaitu Reza Anwari, 37 tahun, warga Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, melintas menggunakan sepeda motor dari arah utara menuju selatan. Ketua RW 24 Desa Taman Sari, Muhammad Mulyono, pada Kamis kemarin menceritakan bahwa tembok yang roboh ini memiliki panjang sekitar 20 meter. Menurutnya, bangunan tembok tersebut merupakan konstruksi lama yang dibangun sebelum jalan di lokasi menjadi jalan raya seperti sekarang. Mulyono juga menjelaskan, bagian lama tembok ini dibangun menggunakan material pasir, kapur, dan semen dengan konstruksi yang relatif sederhana. Tembok kemudian ditinggikan karena perkembangan penggunaan pondok pesantren dan kebutuhan di sekitar lokasi. Namun ia menyebut, dalam pembangunan bagian atas tembok tersebut tidak dilengkapi besi sebagai penguat. Saat kejadian, kondisi angin di wilayah tersebut cukup kencang. Bersamaan dengan itu, terdapat kendaraan yang melintas dari dua arah jalan yang relatif sempit. Sebuah mobil pickup dari arah utara dan mobil Avanza dari arah selatan tengah berpapasan. Setelah pickup melewati lokasi, mobil Avanza masih berada di sekitar lokasi ketika korban melintas menggunakan sepeda motor. Pada saat itulah tembok roboh dan menimpa korban. Akibat kejadian tersebut, dua orang menjadi korban, satu korban meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya mengalami cedera dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Balung. Proses evakuasi awal dilakukan warga bersama petugas kepolisian. Setelah korban dibawa ke fasilitas kesehatan dan proses olah tempat kejadian perkara selesai, warga kemudian bergotong royong membersihkan material tembok. Warga juga merobohkan bagian tembok yang masih dalam kondisi miring untuk mencegah terjadinya kejadian susulan. Mulyono juga mengatakan, akses jalan di sekitar lokasi untuk sementara ditutup atas koordinasi dengan pihak kepolisian. Sementara, pengurus pondok pesantren akan membahas langkah selanjutnya terkait dengan kondisi tembok dan rencana pembangunan kembali agar lebih aman. Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga, khususnya terkait keamanan bangunan lama yang berada di sisi jalan terlebih saat terjadi angin kencang.

0: out of it. K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K-Perspektif, pendengar dengar Rafiana di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Terkait dengan kebakaran lahan dan hutan, kebakaran lahan dan sampah ya, yang melanda di sejumlah titik di Kabupaten Jember, di mana kebakaran ini melanda sejumlah titik di Kabupaten Jember dalam 2 hari terakhir. Kebakaran terjadi pada lahan bambu, lahan kering, hingga tumpukan sampah. Dan kebakaran terbaru terjadi pada Jumat 4 September hari ini di jam 5 pagi. Tumpukan sampah di Jalan Sentot Prawiro Dirjo, Kelurahan Jember Kidul, terbakar. Dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara pada Kamis kemarin, kebakaran lahan dilaporkan terjadi di beberapa lokasi. Lahan bambu di Jalan Rasamala, Kelurahan Baratan, terbakar sekitar jam 2:30 sore. Kebakaran kembali terjadi di jam 2:30 sore di lahan bambu kawasan Jalan Mastrip Tegal Gede. Pada waktu yang hampir bersamaan, kebakaran juga terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Penyebab kebakaran di kedua lokasi tersebut masih belum diketahui, dan personel damkar Makoce Kalisat Samhari mengatakan proses pemadaman di lokasi kebakaran di Sidomulyo dilakukan secara manual karena kondisi medan menyulitkan kendaraan pemadam untuk menjangkau titik api. Kebakaran dengan luasan lebih besar terjadi di lahan belakang SMA Muhammadiyah, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari. Berdasarkan laporan BBBD Jember, api membakar sekitar 2,5 hektar lahan milik PUPR. Material yang terbakar terdiri dari tanaman bambu, daun kering, dan ilalang. Kondisi lahan yang kering ditambah tiupan angin ini membuat api berpotensi untuk merambat ke area di sekitarnya. Lokasi kebakaran berada di sekitar 15 meter dari SMA Muhammadiyah, dan asap dari kebakaran sempat masuk ke ruang kelas sehingga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Saat itu kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian merembet ke tanaman bambu di sekitar sekolah. Petugas gabungan BBBD, Damkar, TNI, Polri, Satpol PP, MDMC, pihak sekolah dan masyarakat melakukan pemadaman menggunakan tangki pemadam serta peralatan manual berupa gepyok. Setelah melalui proses pemadaman, api berhasil dikendalikan sekitar jam 15:45 waktu Indonesia Barat, dan kondisi lokasi kemudian dinyatakan aman dan kondusif. Tim TRC BPBD Jember tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. BPBD Jember mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, khususnya selama musim kemarau. Material kering di sekitar permukiman maupun fasilitas umum juga perlu dibersihkan untuk mengurangi risiko api merambat dan meluas.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
10: Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: hadhi dakwati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, saya Bambang Hidayat dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pelaksanaan Pilkada serentak di Pamekasan yang dijadwalkan pada September 2027 dipastikan membutuhkan payung hukum baru. Aturan teknis yang dipakai selama ini, yaitu Perbup nomor 18 tahun 2019, dinilai sudah usang dan bertentangan dengan aturan di tingkat pusat. Kabak Hukum Setka Pamekasan, Ahmad Farul Rozi mengungkapkan, regulasi baru dari pusat tersebut mengubah sejumlah ketentuan krusial, seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun hingga skema pencalonan tunggal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pakar sumber daya air Jawa Tengah mengingatkan ribuan ikan sapu-sapu di Sungai Juwanapati agar segera dimusnahkan. Dewan Sumber Daya Air Jateng Hendy Hendro menyebut, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang cepat

0: berkembang biak dan tahan di kondisi ekstrim. Jika dibiarkan, ikan ini dikhawatirkan merusak ekosistem hingga mengancam tanggul dan bendung karet di Sungai Juwana. Karena itu, saat debit air menurun, pembersihan dan pemusnahan ikan sapu-sapu dinilai perlu segera dilakukan.
1: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah di Bojonegoro. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB mencatat sepanjang Januari hingga Juli tahun 2026 tercatat 18 kasus kekerasan terhadap anak. Asisten Daerah 3 Bidang Administrasi Umum Mahmudin bilang upaya lintas organisasi perangkat daerah dalam melindungi anak dan memenuhi hak anak tidak boleh sebatas pencapaian administratif. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus benar-benar dirasakan di lapangan.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 K Radio Sobat K, kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana. Ternyata sudah menjelang di jam 7 malam ya, dan kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam, jadi masih cukup panjang. Jadi yang mau informasi dan kirim update informasi ke WhatsApp K Radio, boleh ya kirimkan aja ke 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu update informasi dari kamu Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K Radio. Sebanyak 7.566 mahasiswa dinyatakan lolos tahap verifikasi dan validasi dalam seleksi beasiswa Cinta Bergema Pemkab Jember tahun 2026. Mereka selanjutnya berhak mengikuti tahap wawancara. Dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin mengatakan, total beasiswa Cinta Bergema mencapai 11.400 mahasiswa yang tersebar dalam 6 kategori beasiswa. Setelah dilakukan seleksi administrasi, sebanyak 3.600 pendaftar dinyatakan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Hafid juga menjelaskan, ribuan pendaftar tersebut gugur karena sejumlah persyaratan administrasi tidak terpenuhi. Di antaranya, dokumen yang diunggah tidak lengkap, tidak memilih perguruan tinggi, hingga tidak melakukan finalisasi data pendaftaran. Selanjutnya, dari 7.800 pendaftar yang lolos administrasi, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dokumen dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perguruan tinggi tempat mahasiswa berkuliah. Dari proses tersebut, sebanyak 7.500 mahasiswa dinyatakan memenuhi ketentuan dan dapat melanjutkan ke tahap wawancara. Sementara 266 pendaftar lainnya dinyatakan gugur karena dokumen atau persyaratannya tidak sesuai ketentuan. Hafid juga menyebut salah satu penyebab gugurnya pendaftar adalah tidak memiliki KTP Kabupaten Jember, terindikasi penerima beasiswa lain dan penyebab lainnya yang telah diatur.
2: Headline News Metro TV di 102.9 FM, K Radio.

0: Selamat malam pemirsa yang menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali menutup 5 perusahaan yang area konsesinya diduga mengalami karhutla. 5 perusahaan itu berada di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan peninjauan karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Penutupan dan pembekuan izin usaha tidak hanya menjadi sanksi administrasi, tetapi juga disertai paksaan pemulihan lingkungan di area yang mengalami karhutla. Hal ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penegakan hukum terhadap korporasi dan masyarakat dilakukan secara adil.
1: Sampai dia mukanya ter kayak gitu.
2: Mengatakan lingkungannya yang kecil-kecil ya, kemarin sudah diumumkan ada 6, sekarang ada 5 lagi yang saya umumkan khusus di Kalimantan Barat. Sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita menegakkan hukum yang adil, yang fair, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini saya umumkan sekali lagi, pembukaan izin usaha 5 korporasi tadi, plus paksaan perbaikan ekosistem, ya, lingkungan. Dan apabila ada sekali lagi ada indikasi pidana, kita akan teruskan menjadi pidana.
0: Kebakaran hutan di kawasan Merapi Ijen, Bondowoso, Jawa Timur terus meluas. Api terus membesar dan merambat tidak terkendali. Petugas gabungan dari Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi terus berjibaku memadamkan kebakaran.
3: Putih api.
4: Ya api, on bodo tau di sini aja ya.
0: Kebakaran terus membesar dan membakar kawasan hutan di area Kawah Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Petugas berjibaku padamkan kebakaran sempat gelar menyelamatkan diri. Kepulan asap pekat terpantau di kawasan puncak Merapi Ijen. Api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan karena akses yang tidak dapat dijangkau. Hingga Jumat siang kebakaran merembet hingga jalur pendakian Kawah Ijen. Imbas kebakaran akses pendakian menuju Taman Wisata Alam Kawah Ijen ditutup sementara. Ratusan petugas gabungan dari Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo dikerahkan untuk memadamkan kebakaran dengan cara manual. Sementara pemadaman di jalur bawah menggunakan mobil damkar. Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa Prime Time News. Kami lanjutkan dengan informasi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Satu single dari Justin Timberlake dengan Mirror baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini jam 19.18 dan kondisi traffic sudah mulai landai ya, tidak seperti malam sore tadi Sobat K yang lumayan agak padat. Di malam hari ini udah lumayan agak lengang dan kondisinya walaupun ramai lancar. Tapi tetap hati-hati selalu yang ada di perjalanan sambil dengerin 102,9. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah stay dari siang hingga malam hari ini. Nah, kita akan bergeser Sobat ke informasi selanjutnya ya berikut ini. Kita bergeser ke informasi nasional Sobat K. Dari BGN atau Badan Gizi Nasional menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan pangan yang menimpa ratusan santri dan siswa. Hal itu disampaikan Trenggono, Wakil Kepala BGN saat mengunjungi ke Rumah Sakit Notopuro pada Jumat hari ini. Atas insiden tersebut, Trenggono memastikan telah melakukan penghentian sementara atau suspend terhadap SPPG Kalitengah. Tindakan ini diambil untuk diadakan evaluasi dan investigasi terhadap dapur. Trenggono juga menegaskan, setelah ini pihaknya juga bakal mengevaluasi tata kelola program MBG di tingkat wilayah. Karena dia menilai setiap kali ada kasus keracunan, rata-rata selalu bermula dari ketidakpatuhan dapur terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Sementara itu, berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Sidoarjo, hingga Jumat pagi jumlah pasien terdampak keracunan usai mengonsumsi MBG mencapai 748 orang. Rinciannya adalah 728 pasien sudah pulang dan menjalani rawat jalan, sedangkan 20 pasien masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebelumnya Sobat K, memang diberitakan ya bahwa ratusan siswa dan santri yang ada di Sidoarjo yang di bawah naungan SPPG Kalitengah keracunan massal diduga setelah mengonsumsi makanan dari MBG atau makan bergizi gratis Sobat K, yang di mana ratusan siswa dan santri tersebut dilarikan ke rumah sakit. Setelah adanya kabar tersebut dari gubernur maupun dari wali kota dan juga dari BGN meminta untuk kepala SPPG dihentikan dan juga pengelolaan dari SPPG disuspend. Karena khawatir jika hal demikian ini terus dilakukan, tidak ada sanksi tegas, justru nanti takutnya semakin menyepelekan. Apalagi SPPG benar-benar bertanggung jawab dengan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kita tahu sebenarnya programnya ini sangat bagus untuk bisa membangun gizi anak-anak. Apalagi terkait dengan gizi ini harus diperhatikan betul. Apalagi kalau makanan ya, dari waktu masaknya, distribusinya harus dipatuhi secara lengkap dan juga harus ketat. Tetapi kalau kasusnya ini sering terjadi keracunan dan lain sebagainya, pasti SPPG yang harus bertanggung jawab, entah itu dari pengelolaannya ataukah ada faktor lain, entah itu dari SOP-nya yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai kasus-kasus demikian ini kembali terjadi, apalagi ini juga mengancam dengan nyawa akhirnya. Tidak hanya di beberapa wilayah, bahkan kemarin juga di Kabupaten Jember juga sempat ada kasus keracunan ya beberapa kali Sobat K. Jadi jangan sampai seperti terulang lagi. Jangan sampai program yang seharusnya bagus dan bisa menyokong gizi anak-anak bangsa justru menjadi racun buat mereka sendiri.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di 102.9 K Radio Sobat K, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi ulang terhadap mahasiswa penerima beasiswa Cinta Bergema Angkatan 2025. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran sebelum dicairkan setiap semester. Dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, mengatakan, mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi beasiswa pada prinsipnya akan mendapatkan pembiayaan hingga lulus. Untuk jenjang S1, pembiayaan diberikan hingga semester 8, sedangkan jenjang D3 hingga semester 6. Namun, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, penerima beasiswa wajib menjalani verifikasi ulang sebelum bantuan diberikan pada setiap semester. Verifikasi ini bukan merupakan seleksi ulang, melainkan untuk memastikan mahasiswa masih aktif kuliah, prestasi tidak menurun, dan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa. Hafid juga meminta mahasiswa penerima beasiswa Cinta Bergema Angkatan 2025 untuk mengikuti proses verifikasi secara daring melalui situs resmi beasiswa Cinta Bergema. Verifikasi dijadwalkan berlangsung pada September dengan seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dicantumkan pada halaman website yang telah disediakan. Lebih jauh, Hafid berharap proses verifikasi dapat berjalan lancar sehingga pencairan bantuan tidak mengalami kendala. Selain menerima bantuan pendidikan, mahasiswa penerima beasiswa juga diharapkan ikut berkontribusi mempromosikan Kabupaten Jember melalui media sosial.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, menjadi lagu terakhir di K-Perspektif malam hari ini. Tapi sebelum itu, ada informasi nih dari Sobat Eri yang mengabarkan kondisi trafik di perempatan Lampu Merah SMP 2 padat. Kemudian juga di PB Sudirman ke arah Alun-Alun macet dan kayaknya persiapan tajam buat besok. Bundaran DPR juga ramai. Terima kasih banyak ya informasinya Sobat Eri. Nampaknya beberapa ruas jalan lagi padat, terutama di SMP 2 ya, traffic light SMP 2, kemudian juga ke jalan PB Sudirman ke arah Alun-Alun yang juga macet, kemudian bundaran DPR. Ini juga ramai sekali. Nampaknya kalau di PB Sudirman ini yang ke arah Alun-Alun macet karena persiapan buat tajem besok ya. Jadi persiapannya banyak. Terima kasih banyak informasinya Sobat Eri Ali Davi. Dan juga untuk Sobat K yang tadi mengabarkan, memberikan informasinya. Tapi karena hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak ya Sobat yang sudah stay di 102,9 K Radio. Raffiana pamit Sobat K, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: That's it.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Radio.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sound of Knowledge.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

يجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food. Fresh banget.

0: Mochinya
1: multi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: one way.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Gay History. Setiap tanggal 5 September diperingati sebagai Hari Amal Internasional atau International Day of Charity. Peringatan ini ditetapkan PBB pada tahun 2012 untuk mengingatkan dunia tentang pentingnya kegiatan amal dalam membantu mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan dan sosial. Tanggal 5 September dipilih untuk mengenang wafatnya Bunda Teresa dari Kalkuta, sosok yang mendedikasikan hidupnya melayani orang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Sejak tahun 1948, ia aktif memberikan pelayanan di India, mendirikan rumah perawatan, panti asuhan, serta tempat bagi penderita kusta. Bunda Teresa wafat pada 1997 setelah puluhan tahun mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan. Keteladanannya menjadi simbol kasih dan kepedulian terhadap sesama. Melalui Hari Amal Internasional, kita diajak untuk menyadari bahwa kebaikan sekecil apapun dapat membantu meringankan penderitaan dan memberikan harapan bagi orang lain.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.